0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Alah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengok no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.

Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah dino iki dino Kamis ya. Aja lali dino Kamis wayahe. Kirim selawat yasinan nang ahli kubur. Wis diinteni lek dino Kamis ini, Kamis malam Jumat ya. Karena jalali juga dulur jam itu sampai ikut jam 10 awan aku ngajari sampai nang program pasar kota pantunan parian.

16567923 utawa nang WhatsApp Radio Kota FM 081705088881. Sampe iso kirim salam ya, iso ketemu nopo dulur-dulur rojok lali pantunan pari andisi. Kok sampe juga untuk bonus lagu. Selamat pagi aja kan dulur-dulur yang baru gabung, baru saja menemukan frekuensi 88,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Gawe topi budal nang lapangan jam 3 olahraga mbek tola-tole ndelok wong boleh kerja. Awak meriang mergo durung ngopi, dompet kempes nang sirang elu. Ben sehat lan semangat maneh, ayo gabung nang pasar kota di kancani Cak Bejo. Assalamualaikum, waalaikumsalam Cak Bejo. Kadir Sati titip salam buat semua fans Kota FM Maturun untuk Cak Kadir Sati. Selamat pagi, salam sehat selalu nggih Cak nggih. Kemudian selamat pagi juga untuk Cak Anas. Salam sehat Cak Bejo nggih. Salam sehat juga untuk Cak Anas, semoga untuk hari ini diberikan kelancaran dalam beraktivitas. Wis gak usah kesuwen. Cak enteni nang pasar kota pantunan parian Surabayaan.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Pak D. Jumadi. Canam kecemplung endut, endute iku koyok bubur sing didelek nang dhuwur meja. Jaman misik wis nyetel dangdutan, aku nyetel dangdutan iku tak gawe. Hibur aku kerja biar gak stres. Baca-baca semangat jarang sampai buyar. Matur nuwun. Selamat pagi Pak D. Jumadi. Pasar Kota. Pantunan Parian Surabayaan.
1: Kota FM Endang Dutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Pak salam Di. Presisi, salamnya polisi. Salam bonek, salam satu nyaliwani. Izin buat pagi ini buat Mas Aji mau mengucap salam. Assalamualaikum buat Mas Aji. Apa kabar? Semangat pagi. Apa pagi ini udah minum susu?
0: Gadang salah. Berkulo sehat walafiat. Hari ini saya sudah minum susu satu gelas. Kopinya mana? Kopinya Pak Jipi.
1: Ini suruhan Mas Aji disuruh kentangin secangkirnya kopinya mau dikentangin. Bukan ria, bukan flexing sobat kota, tapi disuruh Mas Aji.
0: Ya sebagai ini apa tanda bahwa pas Cak Jipi dengan Kota FM sambil ngopi. Oke, mantap.
1: Iya. Buka jendela, hirup udara. Agar sirkulasi udara bisa masuk lewat celah-celah pintu-pintu jendela. Minum kopi pagi hari bukan sekedar pelipur lara, tapi semangat yang menyala. Plus gabung di Pasar Kota, bikin semangat tambah membara.
0: Oke, luar biasa. Cuaca di Perak seperti apa? Mendung atau cerah seperti kemarin?
1: Seperti hari ini cuacanya kayak seperti kemarin kan ada sedikit redup ya. Sekarang mentari udah menampakkan diri tidak malu-malu seperti kemarin Mas Aji.
0: Alhamdulillah. Semuanya moga-moga.
1: Naik.
0: Siap.
1: Oke ya ya ya ya. Ya. Naik bis Transjakarta lewat Gunung Sahari. Pergi wisata di Lamongan, wisata bahari, kota beriman indah berseri. Kalau udah mandi, jangan lupa semprot pakai minyak wangi. Agar supaya badan pagi sepanjang hari.
0: Oke. Jangan lupa gosok gigi juga.
1: Iya, jangan lupa. Tapi udah ditambah sama Mas Aji gosok giginya. Hey, Mas Aji, yep. Aku mau minta bonus lagu ini.
0: Apa itu?
1: Apa udah masuk? Dari simpatik musik.
0: Yang apa?
1: Tak sedalam ini. Tak dari Tiara Amora sama Irwan Krisdianto.
0: Siap. Oke.
1: Ada Mas Aji ya?
0: Sudah siap.
1: Ada ya?
0: Tak sedalam ini yang adanya ini dari Tasa, Ajeng Febria sama Jerry.
1: Jangan ya. Kurang gue ini kalau dari Simati Musik ini baru di up kemarin ya. Kalau My Juice punya enggak?
0: My apa?
1: My Juice.
0: My Juice.
1: My Juice, My Juice agak gitu-gitu.
0: Siap, dikirim salam dulu buat siapa ini tak
1: carikan dulu. Salamnya buat Tong Solikin Drosor, terus siapa? Cak Rini Mogianto, Cak Sur yang ada di Menganti, Mbak Ika yang ada di Gersikan, terus siapa lagi ya? Cak Toto sampai jumpa. Terus pokoknya buat semuanya Mas Aji.
0: Oke.
1: Siap. Ada Mas Aji ya?
0: Ini masih saya cari ini. Tulisannya seperti apa itu?
1: Ya biasa. MIYJUZ. My Juice.
0: My Juice.
1: Okay. My Juice.
0: Iya ini belum ketemu ini Pak JP. Ganti apa? Iya.
1: Aduh apa ya? Gak ada Mas Aji ya?
0: Oke, coba nanti kalau dia langsung saya puter ya.
1: Iya siap dulu. siap.
0: Nanti bisa di WA lagunya gantinya.
1: Oke. Suara Mbak Ika nggak merdu tapi seksi. Buat Mas Aji, terima kasih.
0: Oke, terima kasih
1: Oke, terima
0: banyak.
1: kasih. Assalamualaikum Mas Aji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak JP yang ada di kawasan Perak. Terima kasih banyak sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.

Kota monggo dulur gabungan di program pasar kota Sarangkulon Cak Bejo jam 7 ngantos pagi jam 10 sosial. Selamat pagi, ada Mas Hartono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Pademangan Utara Jakarta Utara hadir Cak Bejo. Salam sehat buat semuanya aja. Terima kasih Mbak Dumayanti, matur nuwun. Selamat pagi warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Cak Wahyu Supriyadi Wong Kerapu derek pantau langsung Dugi Warkop Jalan Sedayu Cak Bejo. Wih mantep rek. Tak kurangi aktivitas ngopi dulu ben semangat Cak Wahyu ya. Mungkin lancar ya Cak Wahyu Supri Wong Kerapu. Selamat pagi, matur nuwun. Selamat pagi juga untuk Mas Farsa Kolik Antiga hadir, Mama Aziz hadir Gugur Rimbun Kampung Kerkel Medan Sumatera Utara. Ada Bri Sangtu Ketut Gianyar Bali hadir. Kemudian ada Mbak Tumiem Virgo warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Cak Sutarto, assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo. Pasar Kota Parian Surabaya rek warga Sawut Rata hadir, salam seduluran mawon. Terima kasih. Kemudian selamat pagi Mbak Reni Rentina. Assalamualaikum Cak Bejo hadir Medan ya Cak. Semangat bertugas, salam Kamis manis. Selamat pagi juga untuk Mas Bubu Pasar Kota hadir Wong Kota Medan Sumatera Utara. Mas Bejo matur nuwun. Selamat pagi Mas Bubu. Cak Wit Harmoko, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Bejo. Wit Harmoko dari Riau Tembilahan hadir. Selamat pagi menjelang siang. Kirim salam buat fans Kota FM semuanya aja buat Mas Bejo, semoga sehat selalu dan terima kasih.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Opo Yowan, ji monggo, Pak Dianto, ji.
1: Ekonomis, melaku-melaku, mampir nang pasar Krian, Yogyakarta. Assalamualaikum, Jok ini kabare,
0: saya semawan, Kak Jo. Alhamdulillah, say, Pak Di, monggo. Sehat, ji, Pak Di, ji.
1: Gelantar-gelantar, Pak Di, Biyonan, Kak
0: Jo. Ji, monggo.
1: Inggih, matur sembah nuwun. Melaku-melaku, wong loro karo pacar. Awak dhewe ing taun sing anyar, semangate padha nganti pudar.
0: Oh, nggih, leres iku.
1: Lebih baik ngrungokno daripada nganggur ben tetep semangat. Cukup mendengarkan Kota FM Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
0: Oke, mantap. Matur nuwun Pak Di. Mendung mereka Pak Di.
1: Inggih Kak Betul. Okay. Cuman tetai angin.
0: Oh, wonten angin di.
1: Inggih.
0: Oke, siap.
1: Sama hijau Kak Betul.
0: Ji.
1: Sama hijau warnanya langit biru. Senja teko karo pacar. Saiki wis tahun baru.
0: Oke, mantap. Lagu ini apa Pak Ji?
1: Lagu ini topeng Ji mawon.
0: Topeng Ji, oke. Siap.
1: Salam spesial Kang Gem, Nyonya Kulo. Siti Amaro, Siti

0: Alesa Alia Ferry Ardianto di Lintas 5 Prambon Cidodo, dan semua kru termasuk penjenengan Kak Bejo sekeluarga di program Pasar Kota Pandenang Parian Jokoyoan, mudah-mudahan diberikan panjang umur, rezeki halal barokah.
1: Amin, amin.
0: Dan mudahkan segala perlindungan baik musibah apapun dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Dan dimudahkan di jalan yang baik dan benar.
1: Nggih, matur nuwun Pak Di.
0: Nggih, Pak Jo, niki kemawon kula boten saged nyebutaken satu persatu baik bunda, Pak Di, mbah-mbah, kakak-kakak yang selalu mendengarkan di program maupun setia di Pasar Kota Pandunan Parian Surabaya. Semoga diberikan panjang umur dan selalu. Demikian Pak Jo,
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Satu nyali wali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dianto yang ada di kawasan Krian Matur Nuwun nggih sudah gabung di Pasar Kota Pandunan Parian Surabayaan. Selamat pagi untuk Cak Adam sing wonten kawasan Perak nggih matur nuwun.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

Walau-walau koma siji radio Kota FM Parian Pancuran Suroboyoan Kota FM Dangdut Surabaya. Tarik cak bejo nama gelang orang Borobudur. Daerah disayang ya wis mundur. Salam untuk Mbak Ima, Mbak Ika, Mbak Ela, Bunda Yanti, Bu Juleka, Mang Ujang, Mas Ali, Pak Toto, Cak Ujo, Pak Turun Ji, sami-sami, Cak Adia, Pak Turun. Sangat sudah gabung di Pasar Kota Pancuran Parian Suroboyoan.

0: pagi dari Medan Sumatera Utara. Kemudian selamat pagi juga ada Mas Rahmat Diski, warga Kampung Banten Diski Medan hadir. Ada Bli Ketut, saudara Ketut, selamat pagi Bli. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Marek Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Jami Jo. Harun Al Rasid dari warga Pancing City Medan Estate hadir kembali isi absensi dan menyapa fans pasar Kota FM Dangdut Surabaya. Cak Bejo, terima kasih dan selamat bertugas. Lapor cuaca di Pancing City, rada-rada mendung dan lalu lintas masih lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Ripto Swasono Pakal. Assalamualaikum. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam hangat untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Matur nuwun Cak Ripto Swasono Pakal. Selamat pagi juga untuk Mbak Ika Gersian. Semangat-semangat untuk hari ini. Selamat beraktivitas. Cak Gianto, assalamualaikum. Cak Bejo, waalaikumsalam. Tarik pari ane. Beli duku sama Markisa, tak lupa beli timun. Rasa rinduku baiknya sama kamu makin menyiksa. Kayak matematika yang belum tersusun. Menang mengang si Doarjo ketemu Pak Manu. Mbak Ima karo Mbak Santi gawe bumbu rujak manis kok dikei kencur. Rasanya Cak Bejo kayak ngumbi jamu pegelinu. Keliru bumbu iku Cak ya. Salam semuanya aja seduluran sak lawase Cak Bejo, semoga diberikan sehat. Matur nuwun Cak Gianto, sehat-sehat ya Cak ya. Mugi paringi seger waras. Amin ya rabbal alamin. Pasar Kota pantunan parian Suroboyoan. Halo.
1: Parian Suroboyoan. Ji. Yang di Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sutila, selamat pagi.
1: Pagi juga Kak Bejo. Iya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Bunda Sutila gimana, seger waras? Sehat G?
1: Alhamdulillah. Sehat pol-polan oh, iya.
0: Hihi, haha. Tanda. Pun sarapan tadi ki, dereng.
1: Ya biasanya lah.
0: Ah, oh, gitu.
1: Jadi ke aku nak ngomong dengan kapan?
0: Iya. Oke, tarik pari ane Bunda Sutira.
1: Suku pakis nang pasar pakis dibawa ke rumahnya Mbak Ita. Hari Kamis harus optimis, jangan pesimis, apalagi menangis.
0: Loh ya apa? Asik iki. Gawe enjing tak gawe wadah parfum. Sugeng enjing Bunda Sutira. Assalamualaikum dan salam saking Cak Gianto Rembo.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu bersama keluarganya Pak Gianto.
0: Asal salam saking Pak D. Jumadi, Pak RT Wiyung.
1: Siapa?
0: Pak Jumadi.
1: Pak
0: D. Jumadi, suarane walus.
1: Kalau muncul lho Cak Bejo ya. Iya,
0: padahal DE sing mboten nate muncul. Mek ngrungokno tok jane.
1: Padahal dirinya yang menghilang.
0: Lah nggih. Kaken ngelas-lasan niku napa? Nggih.
1: Halo?
0: Nggih, siap.
1: Satu lagi ya.
0: Oke.
1: Beli kelapa buat bubur. Hari dino kemis Cak Bejo, malam Jumat tidak lali kirim ahli kubur.
0: Nah, leres ahli kubur sudah sampai dilalek no pokoknya.
1: Malam Jumat ya kirim ahli kubur.
0: Lek anu
1: ahli kubur Cak Bejo saya gak duwe. Ono ta wong gak duwe ahli kubur Cak Bejo.
0: Ya napa lek malam kemis niku lek tiang-tiang kirim dungo Pak D. Jumadi kemis adus Pak Kram.
1: Lagu ya Cak Bejo.
0: Adus napa? Adus napa? Lagu napa?
1: Lagu apa ya? Aku gimana? Ini gak melebu durak-durak kokon melebu.
0: Iya, melebu lah, melebu.
1: Lagunya Kata Cinta aja.
0: Kata Cinta?
1: Seri ya.
0: Kata Cinta?
1: Iya, Kata.

0: Kata. Sares kata ya Pak di Jumadi nggih.
1: Kata Dari.
0: Enggih.
1: Untuk Dari diwete jarine engko ambek di Fatira.
0: Enggih. Repot rek iki. Kata.
1: Salam ya Jati Jaya.
0: Angsal salam saking Bapak Samsuri, merah-merah buat tomat Bunda Sutira.
1: Iya,
0: salam sehat.
1: Tak salah nih Pak, ojo kecil juga. Salam untuk Bapak Samsurinya juga, ada Pak Wahidnya juga, ada juga Pak Janto Rindunya juga, ada Pak Jurnya juga, ada juga Abah Jainal yang di BGN. Pujaan itu bukan pujaan loh, itu alamat ya
0: pujaan. Gigi.
1: Ada Pak Rusdi, Pak Rusdi kok gak ada tanda-tanda ya?
0: Gigi tanggapan terus Pak Rusdi. Terus?
1: Ada juga, siapa ya? Ada juga Kak Jainal yang di Perak juga ya. Ada Pak Cici Mati, Pak Tiantoknya juga. Ada Bunda Farha, Bunda Mujiati,
0: Enji.
1: Ada juga Yanti, nanti nek nang di wilayah mampir Mbak Bunda Yanti.
0: Enji.
1: Ada juga Mbak Aini, ada Mbak Santi Salala, Mbak Aima dua-duanya.
0: Niki, angsal salam saking Mama Eli Agustinje.
1: Oh iya, ya Allah selamat durung mudun lah ya, ya aku mah kepurane mah Mama Eli Agustinje lali mah.
0: Niki lagune lagune dereng ketemu niki wontene kata hati. Kata hati wontene. Kata cinta mboten enten. Nggih kata hati nggih.
1: Kata hati.
0: Kata hati toh?
1: Nggih, dari
0: Hekeri. Nggih, siap.
1: Siap.
0: Matur nuwun.
1: Salah apa Adela?
0: Adela.
1: Adela.
0: Nggih.
1: Adela. Untuk Kak Bejo, sehat selalu.
0: Matur nuwun.
1: Sehat ya selalu.
0: Amin.
1: Sampai jumpa.
0: Nggih.
1: Tanggal berapa ya? Di Bunderi ya.
0: Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walau-walau kau masih cerah di Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi Sobat Kota FM, matur nuwun untuk yang sudah gabung ya di dualan telepon. Selamat pagi Mama Linda Ritonga dari Jakarta, Mas Benjo selamat bertugas. Matur nuwun, selamat pagi, salam sehat selalu ya. Dan Sobat Kota FM, untuk cuaca Surabaya dino iki, Surabaya Kemis iki diperkirakan cerah hingga cerah berawan sepanjang pagi dan siang. Malam hari diperkirakan berawan pukul 19 dan cerah berawan pukul 10 malam. Suhu udara lagi dulur, sampai ingat-ingat ya, sampai kita ini suhu udara di Surabaya ini berkisar selawi sampai 36 derajat Celcius dengan suhu maksimum berpotensi terasa terik. Angin bertiup dari arah utara dengan kecepatan sekitar 3,33 km per jam.

0: sore.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

masih di Radio Kota FM Dulur. Iki aja-aja buat sampean-sampean ya. Misalnya ono dulur ataupun sopai sing nyilih KTP sampean untuk digawe tuku apa dan apa iki. Sampean harus berani untuk mengatakan menolak atau tidak ya. Soal iki kasus langsung Surabaya. Harus sih warga iki untuk bantuan, tapi karena KTP ini disilih bahkan digetuku mobil Alphard. Akhirnya DE masuk desil yang tidak harusnya mendapatkan bantuan. Dan ini kan sakno, padahal kondisinya ini jauh berbeda dengan ketika DE jenengnya tuku KTP ini dicilit kayak tuku mobil Alphard. Nah hati-hati bener-bener ini, soalnya misalnya ada sinyili data-data diri sampean untuk supaya gak digaip penyalahgunaan. Dan sebagai kita pun, pemerintah Kota Surabaya terus berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan kepada masyarakat melalui gerakan pangan murah. Dan GPM atau gerakan pangan murah kembali digelar di sejumlah wilayah Kota Surabaya sebagai upaya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau. Salah satu pelaksanaan GPM berlangsung di Kelurahan Air Langga. Dalam kegiatan itu masyarakat dapat membuat sejumlah bahan membeli sejumlah bahan pangan dengan harga lebih terjangkau. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih KMP Kelurahan Erlangga, Sulistiani King ngomong, antusiasme warga terhadap kegiatan itu sangat tinggi, bahkan warga mulai berdatangan dan mengantri sebelum kegiatan buka mulai jam 09.00 isuk. Tingginya antusiasme warga membuat minyak sebanyak 22 dus terjual habis, sementara itu beras SPHP masih tersisa sekitar 30 karung. Dan komoditas utama yang dijual dalam GPM ini merupakan bahan pokok kayak minyak, gula, beras, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Dan barang yang detail di koperasi diperbolehkan untuk dibawa dan dijual dalam kegiatan tersebut sebagai penyeimbang. Dan dulur, hal itu telah dikoordinasikan dengan dinas koperasi dan mendapat izin dengan catatan harga tetap disesuaikan agar terjangkau. Dan penentuan harga harus seimbang dan tidak boleh lebih mahal agar tujuan kegiatan pangan murah tetap dapat dirasakan masyarakat. Selain itu, dulur, selisih harga antara barang di pasaran dan yang dijual dalam kegiatan pasar murah dinilai cukup membantu masyarakat, terutama ibu-ibu.

0: Tommy Suwardi yang ada di kawasan Sibangkaja Bali hadir ya. Terima kasih Pak Tunun. Selamat pagi juga untuk dulur-dulur yang sekarang lagi beraktivitas ya. Jadi untuk sampean tetap moga-moga aktivitasnya lancar dan diberikan keberkahan untuk jenengan sedoyo. Amin ya rabbal alamin. Pasar Kota. Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi ke.
0: Selamat pagi Ci. Apa kabar Ci?
1: Remek kok.
0: Loh kok remek kok gurung ditakoni wis nimbang apa gurung kok remek ya apa ya.
1: Ya apa ka remek mari ka desa mari rewang dadi remek.
0: Oh iya Tegal desa wingi ya Ci nggone anu Ci ya.
1: Iya ndak samikir barengane mati wingi.
0: Oh, barengan ambek iki apa nggone lidah, iya. Lidah rame lidah wingi.
1: Lidah anu.
0: Nggone lidah wetan sawenggaling.
1: Oh,
0: ala. Iya.
1: Lah, longgon kula tanggal 27 wingi wisan ku.
0: Wis mari ya.
1: Iya, wingi barengane mati.
0: Iya. Oleh apa ae?
1: Oleh apa? Oleh remek. Oleh saweran 250.
0: Lah, ya kandhane gak percaya. Ya apa? Ya apa?
1: Lumayan kena gak turu bakso. Kak melak ya gak oleh saweran kok.
0: Oh temenan ya, cuman nang ngomong gak entuk apa-apa.
1: Nah iya, temen, tunggu nang ngomong ya gak enak ya.
0: Iya.
1: Kabar pen ya po, sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Allah, hawai pauan aspal.
0: Terus gak terima panas, sumuk.
1: Sumuk ya panas ya ongkep sembarang ngono.
0: Iya wis.
1: Enggak ana penyakit gak tambah berkurang tambah nambah.
0: Tambah kan nek ngene iki kudu awak dhewe bener-bener iso njogo diri ojo terlalu ngombe.
1: Iya, wis mas yo dijuwa koyo apa wis gak iso iku.
0: Temen.
1: Wis akeh anune, iki gak ngombe es gak apa ae wis kena pilek kena watuk kena panas.
0: Makane lek metu iku gawe masker ce ben apa.
1: Wes, iku ya wis nggae masker. Wes, ya. Malah dikokon nggae helm, dikokon nggae kas tangan. Kalah sekombo pak ngono.
0: Makane iku kalah pini perang ya.
1: Lah iya. Masuk ape metu ape iso aja lali nggae tasutan pisan jar ngono.
0: Temenan.
1: Dalah sekambok ini kok tipi kula anak ngono.
0: Iya. Nang kono mendung apa gak di?
1: Pengen mendung kok, tapi gak udan.
0: Iya.
1: Mendung ket mulai esok, tapi gak udan. Tambah panas pol ambaan.
0: Tuku makroni nang Jakarta. Cici ini sampe nisu iki wis nimbang no karakter jari Cak Rimbu. Tak
1: nimbang wong iki ae dikremengi wangnya dikokan istirahat tok.
0: Nah ya kurang apa coba mesti kayak
1: kawan istirahat ya. Pas tanggal siji sampai tanggal 16 dikokan istirahat total.
0: Nah iya. Itu salam teko Mbak Ika Gersian.
1: Selamat pagi Mbak Ika. Sudah sehat ta. Jari wingi ya watu.
0: Iya podo musim. Buru tani dik krim kopi. Cici ini selamat pagi Abah Kosim iki.
1: Bah, ya napa kabare, Ba? Sehat nggih, Ba? Kan krungu suarane.
0: Wingi wis metu.
1: Oh, alhamdulillah nek pen sehat, Ba. Ini ki ana sing salah situk sing anu meninggalkan kita semuanya wis kaget kok.
0: Yo, iya ta.
1: Iya, Bunda Mimi jareku.
0: Heeh, wis.
1: Lah, mangkane iku.
0: Nang rungkut iku ya.
1: Gak nyongko ya anku.
0: Ya soalnya kan kini gak roh loro ne opo
1: lah aku ngini ki kangen guyune lho kok.
0: Oke tarik Ci
1: ono diskonan kok ya tuku katok katoke kabeh ya 5 dina iku dina Kemis malam Jumat payai nyambet cain delek cuan kak lali nang ciara.
0: Oh iya temenan cok lali rek.
1: Iya iku kek sangguna wak ada yang besok ya.
0: Duku gelali nang cak fatkur oh cok lali jeneng kemis kirim yasin kek ahli kubur.
1: Iya iku lo paling penting dino kemis malam jumat.
0: Temenan. Kiono cak apa Mas Samsul itu ku jagung digawe roti. Assalamualaikum Cici Aini.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Iki ae suarane rada-rada ya apa?
0: Iya, yes, ketara soalnya.
1: Kayak gelodok.
0: Oke.
1: Okay. Ya apa? Huh? Ya wae wong saulan lek gak iso turu ku.
0: Apa? Oh.
1: Darah tinggi ini naik.
0: Waduh.
1: Satu suwida.
0: Lo. Ya apa dijogo ci, mangane ci.
1: Okay. Ya iku mang. Sawai koyok ngene iso turu.
0: Lagu.
1: Pola wale koyok tempe. Tempe digoreng gak mateng-mateng.
0: Lah ya sing arep tok ae.
1: Nah, ya.
0: Lagune apa ci?
1: Lagune aku dilekno. Iku ae apa jembatan Semanggi.
0: Jembatan Semanggi. Oke.
1: Okay. Salamnya anak Pak Kosim. Ono Pak Jainal yang di Perak. Cak Giti, selamat pagi. Mbak Ika, Mas Riza.
0: Jembatan apa mau sih?
1: Jembatan Semanggi.
0: Jembatan.
1: Ini Cynthia.
0: Oke. Okay.
1: Kesana Tante Iin, Bunda Yanti, Bunda Rujuk, Bunda Dendra Tiwi, anak Bunda Sanipa, Pak Bo, Bunda Sutira, Koko Aim, Asalakin Delosor, Mas Habib, Mbak April yang di Menganti juga.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Selamat, Bunda Yati di Rantu Tejo. Anak Mbak Imam, Mbak Santi, selamat pagi. Ang Ujang, Tom Ali, Pak Rusdi, Bunda Wulan, Bunda Mujiati, Mbak Ella, Mas Edu. Terus, Mas Cahari ya, Mbak Caharinya juga.
0: Oke.
1: Okay. Terus, Cak Rembo, Cak Sur, selamat pagi. Terus,
0: Kuwabai,
1: Kompak Persabaran.
0: Oke.
1: Okay. Dan selalu, semoga Kuwabai sehat kabeh.
0: Amin.
1: Panjang umur, rezeki ini lancar, yang begini lancar. Kang Gopean yo ngono jaga kesehatan kalau pulang hati-hati.
0: Entuk salam teko Mama Eli Agustinjo ya.
1: Nggih, Mas. Selamat pagi menjelang siang, Mas. Jaga kesehatan, Mas. Makasih kok ya. Oh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Monggo dulur, gabungan dua line telepon. Jam itu ngantuk semakin jam sosial di program Pasar Kota Pantiran Parian Suroboyoan. Apa Kosim merembang sekarang lagi nang kantor ya, apa Kosim iki apa ya? Semangat pagi, Pak. Pasar Kota Pantiran Parian Suroboyoan. Halo. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
1: Pasar Kota Parian Pantunan Suraboyoan.
0: Nggih.
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ella. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Cak Bejo. Sehat nggih, Cak Bejo nggih.
0: Pangestunipun sehat walafiat. Mbak Ela sehat.
1: Alhamdulillah. Yes. Mari maem anggur, tiba anggur kawecut banget. Loh, Cak Bejo tadi ini suara serak ini.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih. Makane tadi incip sik jo kon incip jo iku. Dan ngincip sik jo. Juragane mosok iki anggur kecut jo, jo.
1: Langgi paico iku tuku anggur gak iso mele dadi oleh kewecute koyo ngene salah.
0: Ngene iku lek sampean kandhani kali jane iku lek no napa coba jeruk kengin ngincipi sak kilo kabeh.
1: Jadi ora-ora karo sing dodol diincipi. Kan lek ngincipi ora oleh bayar aja becok.
0: Lah nggih ngincipi lek sak kilo baru lek kucet kabeh masuk lagi tinggal lak sido. Nggih, monggo.
1: Nggih.
0: Tarik.
1: Napa niki Cak Bejo parian ta?
0: Mboten reok.
1: Waduh, iki rek Cak Bejo kene gak dolen rek oleh dhuwit akeh paling Indonesia menang.
0: Indonesia menang alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Cak Bejo iki. Waduh, kene dijak golek anu rek nang iku nang mall-mall.
0: Temenan tuku sandal jepit.
1: Lete ta lah. Tuah nang gone mall sing dituku cuman sandal jepit air.
0: Tapi lak sing penting lak mall ta.
1: Wis bahaya darurat iki. Pariane ditarik bejo. Nang pasar tuku anggur. Biyen pacar Cak Bejo saiki tak gawe dulur.
0: Alhamdulillah.
1: Nei nang pasar aku baju warnane biru. Lek wis duduk pacar kan cek gak ada kecemburu. Tadi Mbak Yati rek.
0: Enggak galau kabeh. Pas rotan gue bahagia ojo gue galau ngoten.
1: Nggih, Mbak Yati, ayo masuk, Mbak. Ojo galau-galau terus ta lah. Sing semangat koyo aku ngene lho, Mbak. Waduh, galau-galau ter.
0: Semangat 45.
1: Lah.
0: Ngoten lho. Lagune napa, Mbak Ela?
1: Lagune doa suci Cak Bejo.
0: Doa suci.
1: Nggih.
0: Oke. Okay.
1: Salam-salam nggih Cak Bejo nggih. Nggih. Bunda Sutira sekeluarga sehat selalu nggih, Bun. Mbak Aini juga. Wah, lha sik kait krungu ta ning anu Mbak sampean orang wis agak lama Bunda Mimi meninggal. Ya mari kita berdoa, Mbak. Mudah-mudahan dia diterima di sisi Allah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dan juga Cak Adam, Mas Riza, wis maem ta, Mas. Dan juga Cak Gianto, Mbak Ika, Bunda Farha.
0: Asal salam saking Cak Bunda. Kadir.
1: Sinten iki Cak Bejo?
0: Cak Kadir.
1: Oh nggih, laris manis sate ini Cak Kadir. Andai kan gak jauh aku mau beli deh. Dan juga siapa lagi nih ya?
0: Sinten.
1: Semuanya aja. Oh iya, Mbak Ima, Mbak Santi, Bunda Ima, kedua-duanya. Dan juga bunda-bunda yang punya dawet itu.
0: Mbak Diandra. Ini asal salam dari Mama Eli Agustin Ce.
1: Nggih, Mama, salam kenal, Ma. Sehat selalu untuk Mama
0: Amin.
1: sekeluarga. Buat Cak Bejo sehat selalu juga.
0: Amin. Matur
1: Terima
0: nuwun.
1: kasih.
0: Nggih.
1: Lagunya ada, Cak Bejo?
0: Sudah siap.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Mbak Ella yang ada di kawasan Prigen Pasuruan.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan 4.000 rupiah.
4: Lebih hemat.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Walau-walau kok pasti Radio Kota FM Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pantunan Parian Suroboyoan.
0: Enji, alhamdulillah tiang tepi niki. Gawa areng dikai masak sore Pak Sugeng ya napa kabari?
1: Ngawur.
0: Oh ngawur. Siapa iki?
1: Mas Darjo. Bontot sego kare.
0: Oh iya.
1: Kabejo kabare wong sik sedina wis lali rek.
0: Halo, iya si anak kebe diangon sore cah edo alhamdulillah aku api-api ae kabare cah edo. Cek salam teko Mbak Ika iki.
1: Mbak Ika. Karen di iku, areng gresian iku ta.
0: Iya, jarene duwe foto sampean disimpen jare.
1: Iya ta?
0: Iya.
1: Engko duwe nomor ku njaluk duwe foto.
0: Loh, duwe wonge ya apa? Anda aneh gak percaya. Tuku kado nang jalan ijen, cai do isu iku sampai napa sarapan sajen.
1: Nek ana ijene tege ndonte. Nek sarapan nek ana aku nek mangan sajen. Oh.
0: Apa? Apa?
1: Lelekan sujen kok dipangan
0: ya, iku mau teko sapa teko
1: kurang
0: iya
1: tak kurang opo iki gule rawon
0: kok mangan sajen
1: lah pemangan sujen
0: lah teko cak Gianto iku mau
1: ndi mbak Ika mang kok nomere piro mbak Ika mburine mbak Ika
0: loh ya
1: opo kok jare ro nomerku iku
0: eh kandane gak percaya.
1: Iya kok aku njaluk nomor cepet cok.
0: Heeh.
1: Kok kirim nang aku nang nomorku. Ika yang punya kerjaan yang punya kompleksi.
0: Oke, tarik.
1: Aku gak mancing cepet cok. Nah, ora iwak koto. Nek segoro yo ake kapale. Aku yo jarane pusing yo gak pusing cepet cok.
0: Apa?
1: Aku gak pusing yang mikir no arek sito Surabaya ku lo. Oh,
0: oke. Oh iya.
1: Oke. Apa mana kok pasar Putran itu?
0: Pasar Keputran wis tambah mbiyokan.
1: Wetok ya sak mono kae lanange sak mono. Apa mana nang ngene Gelora wingin. Wong tomo kono
0: to.
1: Gelora Jakarta kono.
0: Temenan ke.
1: Milih-milih.
0: Tidak ngopi Cak Ma'ruf itu.
1: Cak Ma'ruf, tahun ini lancar tak tahun ini. Iki nek kan bal-balan kono tahun ini sih tetep laris apa ya apa rek.
0: Yo laris rek, wong dodolane gak perkara.
1: Ya kan jane bal-balan ono bal-balan situ kan oh banyak orang tadi.
0: Loh, wingi ono bal-balan mule tahun ini tek. Duit
1: kan tak kicah-kicah.
0: Iya duit gak ono.
1: Kicah-kicah wong. Ya, pono tawuran melayu-melayu, tapi ya wis ngawur. Kurung rugi jange padi 10 paling padi 5.000.
0: Nah, ngono iku lho nang ngone apa kok sim yo akeh iki.
1: Akeh apane?
0: Akeh iku mau wong lanang wong wedok akeh.
1: Oh, iya ta. Iya buang kok kono tambah ngone kok ono apa? Ngone butuhan tok akeh wong iya kono.
0: Temenan, njaluk model.
1: Wis maksud apa kok cuman?
0: Wingus masuk wingi.
1: Oh iya. Iya Pak, semoga sehat ya Pak.
0: Amin.
1: Cuman kan sarapan tak turung.
0: Semari rek.
1: Tak kau ini nengok gak enak rek.
0: Semari dong.
1: Kapan? Ya ini.
0: Oh isuk mau subuh mau sarapan.
1: Subuh sarapan jam tengah walu mau sarapan mana?
0: Iya, nanti kok jangan kepiping telu sampai makan siang.
1: Oh, tadi setina pengenem
0: ngontong. Manganku iku titik mangan.
1: Titik tai maler.
0: Lah titik mangan, titik mangan kandhane.
1: Lah iya. Eh apa boyan sih.
0: Lho ngono kadene. Lek wong mangan ngono dudukno sik urip.
1: Yo iya, ngono wis karep, ngono wis.
0: Nah.
1: Nek wis Nah, wis mangan kembang wis baru wis dapat arep sego sak dikirim kubura.
0: Oke.
1: Cuma mangan kembang ae niku kuburan. Sik lagine sik untune sego sate gulai rawon. Oh, sik enak.
0: Ya kayak jangkepi
1: awake sehat. Nomor 1 awake sehat tapi cok.
0: Temenan.
1: Nek ade ngrik-ngriken mangan gak enak atau yen makan ngenes akhirnya nang kuburan. Yang penting sehat.
0: Oke, tarik.
1: Oke. Ya tarik mana tadi?
0: Ibu tarik apa nih?
1: Ijo ijo cak bejo. Godong apa yang enak ijo dia?
0: Godong
1: lewa ya?
0: Godong
1: godong godong lumbu dia.
0: Sembarang wis.
1: Eh, sike godong kono eh.
0: Suket ya kene.
1: Oh suket ya, oga ijo-ijo juga suket ya. Ijo-ijo tak pejo, godongnya waru. Godong waru tak pejo, ake telu. Wibu juayu tak pejo, ngelarak no hatiku.
0: Terus?
1: Eh?
0: Terus?
1: Ya, tak apa-apa.
0: Tapi
1: kapan no?
0: Tapi tak pikir ono terusan ini.
1: Jano, paru nih mah terlalu polai.
0: Ada ya?
1: Iya, ya guya, pokoknya jangan guyu.
0: Ya semacam apa? Lagu ni apa?
1: Eh?
0: Lagu ni apa?
1: Iki senyum yang membawa luka nono ya kira-kira.
0: Senyum?
1: Senyum membawa luka.
0: Ayo, berarti ngenyek itu.
1: Ada yo. Eh, lah yo. Atre.
0: Lah yang ngenyek itu.
1: Guyune koyo ngenyek ngono. Ada yo tapi.
0: Ana.
1: Oke, gua enak ngono. Oke, selamat buat semuanya yang lagi pantau, selamat pagi menjelang siang. Selamat beraktivitas, sing aktivitas. Sing nyantai yo nyantai, sing lagi
0: duduk-duduk ya, lagi duduk ya.
1: Iya, sing lagi duduk ya, cek duduk sing lagi. Longgo ya, cek longgo gitu ya, pecoh.
0: Oke.
1: Wis salame beres ya tanpa terkecuali.
0: Matur nuwun.
1: Oke, tak dengerin lagune cak pecoh. Matur sembahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Edo matur nuwun Pasar Kota, Pantunan Parikan Surabayaan.
2: Suwi kata.
0: Lho kok bengong ngene sih Pak Rusdi.
2: Pantunan Surabayaan Kota FM Dangdute Surabaya. Asik.
0: Sehat Pak Rusdi.
2: Alhamdulillah.
0: Pun gedange pun ditata ta niki.
2: Wah, gedange iki wis ini godok no, mbak anakku mau kewake gedang, gedang godok, apa kepo ya godok enak.
0: Enggak.
2: Ini baru gedang emas sih, gedang emas tanda lo dukur mbak anak.
0: Lek wonten, lek tasik wonten sing atas sawen sawat no cak itu. Cek di godok maksudnya.
2: Itu.
0: Tarik.
2: Mangan bubur sumsum, awu ayam kari. Assalamualaikum, ya bejo, ya nopo kabari.
0: Nonton bola, melayu-melayu nang lapangan. Alhamdulillah, kabar kulo sehat dan tanpa kekurangan. Pak Rusdi sehat gi?
2: Alhamdulillah, sehat, ya bejo.
0: Tangguh buatan muncul nih Pak Rusdi.
2: Awan ini sampean kudu, nama tuh kudu maskeran, ya bejo.
0: Oke.
2: Yo.
0: Kula bocor terima, gaya master, gaya teropong kula.
2: Teropong, teropong apa cak-cak?
0: Gaya teropong sembarang pun.
2: Teropong tembus itu ya?
0: Tembus pandang.
2: Nah.
0: Iya. Asal salam saking Mbak Ika Gersian.
2: Oh, Mbak Ika Gersian, masih seperti itu Mbak dulu ya. Dulu ya, Mbak Ika ya. Ya, semoga sehat jalan Mbak Ika ya.
0: Mangan roti entek tugel Pak Rusdi teko ngagel saking Cak Adam.
2: Iya, Cak Adam. Wah, iki bolo lawas suwi yo. Iya, tekan Cuma nomor teleponnya kok lari cak bedak cak adam pira nomor. Nomornya mau api cak bejo. Kosong lama. Burunya kok 1, 2, 3, 4 pira kok lari cak bejo.
0: Nggih. Anu. Kepala kali ekor dua nggih.
2: Kepala kali ekor dua.
0: Nggih.
2: Lho ini sih ana sih miskol-miskol aku iso apa nggih. Anu. Abang Ardi,
0: Abang Ardi.
2: Ya Abang Ardi ya, ya. Ya Abang Ardi. Tuku kado.
0: Nggih.
2: Karo mangan tahu.
0: Heeh.
2: Jenenge cak edo tak bejo.
0: Aku
2: dhewe karo guyu-guyu.
0: Nggih, rodok gendeng anjene niki. Kumate sik separo soalnya.
2: Iya. Iya, cak bejo.
0: Nggih.
2: Aku tak jalan lagu iki cak bejo.
0: Lagu apa?
2: Aku apa mau saya ngono kok lali. Aku apa sih mau?
0: Napa?
2: Oh iya. Oh alah kok lali lagu ini.
0: Lali.
2: Oh si. Iya guys, lagu ini apa sih bejo muka aku tak siap kok lali ya. Alah lagu ini apa sih? Ah yes. Oh pilih lagu ini muka aku lari apa pelanggan jangan pelanggan ini. Nek anu ya iki coba dunia milik kita berdua cak bejo ya.
0: Dunia milik kita berdua. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Salam ya monggo. Iya.
2: Salamnya Mbak Ika, Mbak Ika Ngesian itu Cak Gianto, Pak Cak Adam, ayo Cak Adam masuk, Cak Adam.
0: Niki lho terus e Abang
2: Kosim. Oh, Abang Kosim nggih.
0: Nggih, nok mbok nang mbok wedi kanti kopi Pak Rusdi selamat pagi.
2: Pagi. Pagi menjelang siang.
0: Siang.
2: Asik.
0: Nggih.
2: Masih ku teringat selalu. Betapa manisnya senyummu.
0: Oke, matur nuwun.
2: Asik. Lagune ya apa iku cak bejo? Is keruntuhan cinta cak bejo ya?
0: Keruntuhan cinta, ganti-ganti iya. Terus rek.
2: Apa cak bejo?
0: Ganti-ganti.
2: Iya, ganti cak bejo, gak ganti nak. Oh, masa jangan asem terus cak bejo ya toh?
0: Leres.
2: Sekali-kali yo. Sekali-kali yo sambelan.
0: Oke, okay. Siap. Matur nuwun Pak Rusdi. Ya.
2: Terima kasih waktunya Cak Bejo nggih. Sampun semuanya Cak Bejo ya
0: semanto.
2: Semoga semuanya terhibur Cak Bejo sehat selalu.
0: Amin amin.
2: Bahagia selalu. Rizki berlimpah barokah panjang umur rukun bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdi ngagel. Terima kasih. Luruskan lurus.

Selamat pagi untuk Mbak Risma Pasar Kota Parian Suroboyoan. Nah, beli jagung, jagungnya udah, yuk get kerja, kerja yang halal, beli sepeda. Matur nuwun ya untuk Mbak Risma yang ada di kawasan Balung Sari Praja. Mas Bejo melaku tekan pasar tumbas bayam di wadah besek warna coklat laku muda di wong ngocok sering rasekan perasaan bikin urip iso ayem. Oke. Bingung kabe iki moco iki. Terima kasih untuk Mbak Rika ya. Salam sehat selalu semuanya. Matur nuwun untuk yang masih gabung di pasar kota Panturan Parian Suroboyoan. Selamat pagi untuk Bang Doni Pisces Boy, Jombang, Jawa Timur. Hadir. Ida Ayu Ketokanam dari Provinsi Bali hadir. Matur nuwun, selamat pagi. Dek Sapong Kelungkung Tegak hadir. Selamat pagi beli Dek Sapong. Bakung, selamat pagi Bakung Pasar Kota Absen Cak Bejo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bali Sambiar Pantun Kota Surabaya. Suwi ora jamu, jamu sepisan rasa beras kencur. Suwi ora kepentuk adiknya sekali petuk bikin hatiku hancur. Selamat pagi juga untuk Neng Winda. Selamat pagi Siwalan Kertop ingin merayu fans Parian Surabaya tuku nanas di wadah kelas sawane omaku panas di Songgo Wong Ake. Oke, selamat pagi untuk Neng Widya. Matur suwun sudah gabungan di pasar kota Panturan Parian Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Walau walau koma siji radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Selamat pagi, Bunda.
1: Pagi, Mas Beji, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Bunda Kalista sehat ya?
1: Alhamdulillah, aku
0: Iya,
1: juga baik-baik saja.
0: alhamdulillah. Gimana di Bandung rasa cuaca hari ini?
1: Cerah.
0: Ya.
1: Cerah, cerah, cerah.
0: Si anu ya, apa?
1: Iya, Mas, panas. Di sini panas. Gimana di sana, di Surabaya?
0: Di Surabaya sekarang lagi mendung.
1: Oh, mendung. Tapi jangan semendung hati Mas Bejo ya.
0: Oh ya. Oke. Tarik
1: Yuk.
0: Bunda.
1: Jalan-jalan ke Kota Bandung, jangan lupa beli serabi. Kalau dengerin Kota FM Surabaya, tentunya hatiku sudah tercabik-cabik.
0: Jalan-jalan beli kelapa, tidak lupa beli pepaya. Salam hangat dan untan doa, semoga Bu Kalista selalu bahagia dan tambah kaya raya.
1: Amin ya
0: Amin.
1: Rabbal Alamin. Dari Cak Gianto itu ya.
0: Yes.
1: Nah, kemana dia kemarin? Gak ada-ada
0: Ada.
1: aja. Ya.
0: Oke, ada lagi udah.
1: Nah, buat siapa lagi tuh yang suka sapa-sapa aku,
0: Ada
1: Mas
0: Cak
1: Rijal,
0: Kadir, ada Cak Jainal
1: Cak
0: Perak.
1: Kadir, apa Jainal Kumaira
0: Cak
1: ya?
0: Cak Jainal Perak.
1: Oh, Cak Jainal
0: Iya.
1: Perak. Pak Jono Pacitan ya.
0: Cak Jono Tamrin Gresik.
1: Jono Tamrin, pokoknya aku suka aja.
0: Oke.
1: Terus buat Ferliando, beli kita kembali, Nugroho Nugroho, Renita Bahwasle, Aditya Mahesa, Andreas Putra Andreas, Hadi Prayitno kemana ya dia? Sekarang nggak ada di itu.
0: Di mana? Ada kok.
1: Biasa di Facebook, biasanya suka ada di Facebook, suka like komen dia
0: Iya,
1: tuh.
0: iya.
1: Pokoknya yang suka like komen di FB Kota FM Surabaya, aku sapa deh semuanya ya.
0: Dapat salam dari
1: Sehat-sehat kalian, dari mana?
0: Mbak Ella Prigen.
1: Mbak Ella, Prie.
0: Prigen, Prigen, Prigen Pasuruan.
1: Oh, Mbak Ella
0: Oke.
1: Pasuruan. Ya, salam kenal kembali dari aku. Terus
0: Siap.
1: buat Juragan Dawet ya.
0: Mbak Diandra TV.
1: Itu akunya ingatnya Juragan Dawet aja.
0: Oke.
1: Buat semuanya aja deh. Kota FM Surabaya kapan ulang tahunnya tuh?
0: Juni, setiap tanggal 20 Juni, Bunda.
1: Oh, udah
0: Udah
1: lewat dong ya.
0: kelewat, iya. Oke.
1: Nanti bisa meriah-meriah ya di Kota FM Surabaya
0: Amin.
1: ya.
0: Lagunya apa?
1: Pingin ini aja, pingin kicau, kicau, kicau mania.
0: Oke, siap.
1: Makasih ya. Buat Mas Bejo, saya selalu banyak rezekinya.
0: Amin, ya
1: Dan
0: Rabbal
1: buat semua pendengar
0: Alamin.
1: Kota FM Surabaya, aku doakan semoga saya selalu
0: Amin.
1: berlimpah segala rezekinya. Udah
0: Oke,
1: gitu aja ya.
0: ya
1: Mas Bejo,
0: makasih.
1: Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bunda Kalista di kawasan Bandung Cimahi. Matur nuwun. Selamat pagi untuk Cak Jainal Perak. Sporane Cak terlewat iki mau lho. Camp lho. Iku mau Cak Edo mau ya. Matur suwun Cak Jainal. Selamat pagi Bunda Mujiati. Sing ono nang di kawasan Sumberan Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan
2: Suroboyoan Kota FM Gandute Suroboyoan.
0: Oke. Nggih Pak Mujiati yo nopo kabare sehat?
2: Nggih anak niku sing
0: napa?
2: Sedek sampun boten.
0: Oh, nggih wayahe musim.
2: Panas
0: niki Mas. Pokoke wis watuk pilek niki makan lek anu kedandamel masker. Kados kula nggih. Kula mboten trima nggih masker.
2: Biyung mriku tekan sinten.
0: Nggih. Oh, ala sak niki pun wangsul nggih.
2: Pun alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Kok niku boleh serak.
0: Yes, dijogo kesehatane, Mak.
2: Nggih.
0: Nggih. Monggo tarik.
2: Iyalah ya opo iki. Iyalah.
0: Pian-pian kelemben-kelemben.
2: Roti-roti ya opo.
0: Soko isi tuh kayak saulan. Gawarinjing di kayak wadah parfum juga nginjing bunda muji hati. Assalamualaikum Cak Gianto.
2: Nggih Cak Gianto, ayo berdoa ada ini, doa pendongan.
0: Nggih, moga. Lagu ini apa Pak?
2: Nyanyi ini. Napa? Lagu ini gelas retak mau nak.
0: Gelas retak ya. Oke. Siap. Matur nuwun.
2: Salami. Cik Gianto, nah. Mas Ali, Cak Edo, Bunda niku aku mantan melebet niku.
0: Bunda Kalista.
2: Oke. Oke, Pak Bu Kedang, Pak Selama, Pak Jemadi. Pun
0: sedawa ya nih mawon. Sedawa ya mawon nggih.
2: Alhamdulillah. Sakit sih, nggih, mboten sakit-sakit.
0: Nggih, leres. Matur nuwun, Pak.
2: Nggih. Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Mak Mujiati wonten Sumberan sedaya gampang di pasar kota Pancuran Parian Surabaya.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama Kop

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Walau-walau koma siji radio Kota FM dan dutnya Surabaya masih di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan. Cak Jenal matur ya Cak. Selamat pagi Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.
1: Kota FM Gang di Kota Surabaya.
0: Loh telah.
1: Duku kembangkum tak takat di duku remes. Assalamualaikum cacakku bisa sengguan kendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi monggo-monggo sarapan soalnya gak poso.
0: Sarapan apa Mbak?
1: Masak sop, tahu telur, sambal tempe, sambal kicap.
0: Wah enak ya kira. Kalau untuk salam teko sapa Mbak Ika Gersian.
1: Cari ini kongjaku loh. Apa? Lagu ini gak diputer ngono sampean ke dicivul loh.
0: Loh, kapan wis diputer wiki diputer kok gak diputer ya?
1: Mana? Loh. Belum.
0: Loh, berarti gak ngerti.
1: Yang menjaga loh. Hati ini gak bejo.
0: Iya. Sing waktu gak nutup soalnya.
1: Tari antik, ya, okay. tari antik. Tarik. Sego pecel dibungkus godong jati.
0: Enak.
1: Cak Gianto mengwangkel soalnya disakiti. Ayo, sopo dinyakiti cacaku, ayo.
0: Paling sinyakiti ku Cak Ma'ruf paling.
1: Cak Ma'ruf? Masuk. Masuk terong-terong.
0: Tuku delima nang kebon bibit tuku pari nang Jakarta. Mbak Ima aku pesen jajanan kue cubit tapi tak bayar tahun ngarep oleh ta. Lu langsung wong iku teko Cak Gianto iku.
1: Males aku. Aku terus ngomong males.
0: Kilo Cak Ma'ruf apa Raffi Ahmad iki benda langsung muncul ya men.
1: Iya Raffi Ahmad. Ya apa kabar e?
0: Langsung muncul wong iki. Diguyu atean.
1: Ya, apa meneh ya?
0: Apa?
1: Jangan koro mak wedes. Sak Gianto lara sak wis males.
0: Lha sih kok males barang.
1: Males mesti yo ngongkon dari ngongkon ning roti ae. Oh wingi mata kae mesti sandal apa kowe cupi tak cupi dhewe.
0: Gak kroso.
1: Lagune
0: apa yo? Lagune apa? Iku ae. Ye.
1: Walau selalu.
0: Asik.
1: Lagune niki mawon.
0: Memandangmu.
1: Memandang Raffi Ahmad teh beno. Memandang Cak Gianto lho.
0: Cak kirap-kirap sampean.
1: Salame. Heeh. Tak rindu, tak tur, Raffi Ahmad sama Pak apa itu habis ini dong lo tak sampai terus samiskan terus Adam
0: terus
1: Mama Alia Tuti dan semuanya bersih cak no sampai
0: semuanya bersih ya oke
1: okay. Cak kucing ganteng sih kalau pulang hati-hati jangan lupa minum air putih
0: matur nang Mojokerto ndok kari Cak Gianto ku senengi jus pare jari ya. Ini oke dari Cak Abah Mat Samsuri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ima untuk salam untuk Mbak Wahyu Jivanasi Doarjo.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Walau-walau Radio Kota FM dan Duti Surabaya. Sobat Kota FM, matur nuwun sangat ye. Untuk Sobat Kota FM, sampun gabungan sarang kulo jam 7.00 jam 7.00 siang. Wancine kulo pamit, saking pasar kota ngapun tuh sangat. Mbak Menawi, dan salah-salah kata, salah ucap. Tetap jaga diri, jaga kondisi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Makin lama, makin saling melukai.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa ae sih? Isuk-isuk rame ae.
3: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
3: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
3: Wah, iya suwun, Mbak.
5: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau Halo

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Oce lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Welcome back di Goda, di Goyang Dangdut. Edisi hari Kamis 8 Oktober 2026. Udah gak kerasa menjelang weekend nih Sobat Kota. Kira-kira weekend besok mau kemana? Gabungan yuk di program di Goda dari jam 12 sampai jam 3 sore bersama Rani Larasati. Hanya di Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Digoda, digoyang dangdut, asik lorek.
7: Oh, asik lorek, katanya asik ya. Soalnya wes wayahe goyang dangdut koplo dan juga lagu-lagu ambiar bareng Rani jam 12 sampai jam 3 sore. Dijamin asik loh rek. Ini WhatsApp yang masuk banyak banget. Sik sabar dulu ya satu-satu. Rani membacanya tapi mau angkat telepon dulu. Jadi yang kemarin siang belum masuk gabung di program Digoda lah. Awan iki wayahe sampean iki. Halo, selamat siang Digoda.
8: Selamat siang Digoda. Digoyang dangdut. Wasik lho, Rek.
7: Wasik lho, Rek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wahid.
8: Betul, yang ada di penjaringan.
7: Nggih.
8: Barusan saya makan terus on air ini.
7: Waduh, maem napa, Rek?
8: Maemi pecelan apa?
7: Pecelan iwak pe. Ambek sayur rebung, mantap.
8: Mantap ya.
7: Mantap, mantap. Iku ambek sambel ta gak iku?
8: Pecel ini.
7: Oh iya, pedes yo. Nggih Mas Wahid, siang-siang begini sembari istirahat dulu, mau diputerin ya, lagu apa ini?
8: Lagunya Berbeda Kasta, ada ya Mbak?
7: Ada, ada lagunya. Oh, iya. Siap, lagunya tak siapin.
8: Mau salam-salam Mbak Rani ya, nomor yeah. Satu ini ya.
7: Iya, nomor satu.
8: Iya, kan jatanya on air ini.
7: Nanti betul.
8: Nanti malam saya on air.
7: Ya. Insya Allah, ya.
8: Ya. Salamnya untuk Mbak Jainal, Bunda Supira, Bunda Parka, Mbak Yati Aprilia, Mbak Putri, Jayanti, Mbak Ella, Mbak Ika, Mbak Ima. Mbak Ima ini enggak pernah nyalami aku padahal aku salami terus Mbak Ima, Mbak Ima.
7: Iya, iki lho Mbak Ima. Cari Mbo.
8: Cak Solikin, Cak Adam, Cak Ali, Cak Samsuladi, Cak Kasian, Cak Rohim, Ning Rara, Pak Sugeng Denpasar, Pak Jumadi. Dan semua fan kota FM.
7: Siap.
8: Dalamnya Ukhuwah Islamiyah.
7: Terima kasih.
8: Buat Pak Tani Lala Sati, sehat selalu, amin. Sukses selalu, lancar rezekinya.
7: Amin.
8: Terima kasih Mbak Rani Lala Sati. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Mas Wahid yang hadir dari Penjaringan. Selamat siang Digoda.
9: Digoda was asik loh, re.
7: Masik, re.
9: Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rani Larasat.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar iki?
9: Sudah makan dah belum iki?
7: Alhamdulillah, sampun iki mang. Aku apa ku jenenge mujair, terus iku dikulo asam manis.
9: Duh, mujair asam manis mantep
7: nih. Oh, enak. Ono akeh tomate ambil lombok ijo ngono. Bio.
9: Jairnya kan rini akeh.
7: Duh, tapi jairnya rotok gede gimang dadi yo.
9: Gede ya lumayan.
7: Alhamdulillah dadi pas digo apa? Dicampur sama kuahnya itu dia meprul dagingnya.
9: Mantep banget.
7: Jenengan yo napa wis mak entah dahar sempon. Alhamdulillah. Ceritanya aku mau jahari lo dikai koncoku yo anwingi.
9: Oleh mancing berarti.
7: Iyo, mangkane. Ono papat gede-gede sak tangan-tangan ngono, masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Lagune apa iki, Mas Edo?
9: Ada janji itu utang ada ya, marane.
7: Janji utang
9: Pak, dan sebuah janji ya.
7: Lagu dari siapa ya? Tak golek no.
9: Dari itu loh, Nuralima atau siapa ya? Apa yang dilakukan itu loh, Mbak Rani?
7: Iya sih, kan penyiar kadang rodok lali.
9: Aku lupa kok.
7: Iya lupa.
9: Wahid ya. Wahid nomor satu mesti Cak Wahid kan satu, jadi ya nomor satu terus. Ada Mbak Santi, Mbak Nur, juga ada Mbak Ima. Juga Mbak Eka. Mbak Eka yang punya kerjaan, ada Mbak Santi Bumbungan. Yang punya happy kayak gitu.
7: Iyo.
9: Ada diri ya Pak. Ada Cairunya, Cak Sur, Kuda Ulat,
7: Cak Sur,
9: betul. Ada Bunda Mujiati, Cak Jumadi, Cak Anto, Cak Jianto, Pak Nabi, Bunda Farka, Bunda Julaika, Bunda Fatona, Bunda Hari, ada Mas Hari, Cak Aing, Cici Aini. Ganti ada ya Mbak, yang apa itu?
7: Ada, janji itu hutang judulnya yang benar.
9: Oke, salam buat semuanya yang lagi pantau siang. Ini pewanasi aku tak delusup nih serlongan.
7: Sampean delusup tenan, pewanasi gak ilok temenan iki ya Allah.
9: Bebur kasur pewanasi kasur ya. Ngale meni sorai.
7: Tenan. Lah iya. Nggih, ditunggu lagunya Mas Edo.
9: Sebentar lagi kan saat-saat hujan kan udah panas lagi.
7: Nggih.
9: Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah hadir di jalur on air. Ono-ono ya Mas Edo ya. Ngenteni lagune. Karo ning mingsori longan jarene soalnya saking panase di daerah Gading Watu sana. Gading Watu bergoyang. Janji itu hutang udah tak siapin ini lagu dari Nur Halimah tapi versi koplo. Ada suara si cantik Luciana Safara. Kemudian saya sapa juga Yoko dari Tegal. Aku hadir tolong disambut Siap bolo, bolo-bolo bohai katanya. Terima kasih banyak. Ada juga Pak Almanu, terima kasih banyak, selamat siang. Terus juga ada Mbak Dewi Sablah, lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh. Salamnya buat Mama Joda, Mak Tiri, Mami Dewor, ada Bunda Lili, Tini Endeliawati, juga Alma Mahira, Ica Aselole, Madam Linda, semuanya teman-teman Sentong Margomulyo kompakan selalu. Semoga sukses nggih. Dari Kebraon, waalaikumsalam, lagunya Edan Turun aja. Abah Ahmad Syamsyuri, ini titip salamnya buat Cak Miskan, Cak Rembo Bangkingan, Cak Sur Menganti, Bunda Sutira, Mbak Ima, Shanti Shala Langesong. Ada juga Mbak Ika di Gersikan, Cak Samsul Hadi dan Putri Widayanti, serta Cak JP Perak, serta Abah Kosim. Waalaikumsalam Cak JP, nggih, terima kasih banyak. Ada siapa lagi nih? Kita coba sapa ya, satu lagi dari WhatsApp telepon. Selamat siang Digoda.
10: Asik loh Mbak Rani.
7: Asik Cak Jumati. Gimana ndek ngelase ta iki lagi istirahat ya?
10: Nggih, makan iwak bakso.
7: Weh, makan iwak bakso. Pedes gak iki baksone?
10: Nek mbok dewer iki pedes, kula gak wani pedes.
7: Lah, iya lek Bunda ya doyan pedes padha mbek aku.
10: Nggih. Tambah rong porsi. Malah Bunda sing sak porsi kak double, aku sak porsi biasa.
7: Oh. Stojo rame-rame.
10: Nggih.
7: Wong wedok encen ngono, kadang ngomongnya aku gak pati enak makem ngono, tapi lek bakso ya rong mangkok ya entek masih aku barang.
10: Wong dhewe pentole, aku siji ae dhewe njaluk loro kok dikepet. Sumeh ya ngono, aku loro dhewe telu papat. Jadi double dua kali nih.
7: Double double, wes menengah Bunda, sampean boloku pun.
10: Yeah. Bunda, jadi lagu apa Bunda?
7: Lagu apa niki?
10: Oh, mesem tok dan cepi ya, nggak belum.
7: Mesem tok lah, yo wakil Cak Jumadi. Lagunya apa ini? Monggo tak siapin.
10: Kelapa muda Mbak.
7: Asmara kelapa Rami. Muda.
10: Angge.
7: Oke. Okay.
10: Lagu sih gampang-gampang sing durung ana enak ngono lho, nang ati ceger.
7: Nggih.
10: Niku aku sing nembe mudun sinten iki, Bang?
7: Yang barusan turun ada Mas Edo dari Gading Watu.
10: Oh, nggih. Koe kok kan nembe gini, Bang. Koe nyalami kula, koe perasa kula.
7: Iya, salamnya juga tadi buat Cak Jumadi.
10: Oh, gitu. Nggih. Nggih pun salam kagem Cak Edo Gading Watu.
7: Siap.
10: Isuk mau ya mlebu teng ngene iki Cak.
7: Cak Bejo.
10: Cak Bejo nggih wala. Suwe ngomongi ngono prasa kula. Prasa kula lho. Kula mboten mlebu tapi kula ngrungokno
7: to. Ngrungokno to nggih. Siap. Nggih,
10: salame Bunda Sutira. Bunda Waris. Bunda Eli. Marang Bunda Cileha, Bunda Mami.
7: Nggih.
10: Mbak Ela, Mbak Ima dua-duanya. Mbak Yati, Diandra Tiwi, Marangatan Bunda Mimi, Cak Praptor ya, Pak Sutoyo, Pak Bugedang, Pak Sugeng Bakso, dan Pasar, Marangatan Cak Kasian, Cak Gianto Rindu, Cak Sur Nganti. Terus ngomong anyar-anyar ya, sih, nanti kalau lalu Pak Wahid, Pak Adam, Marung Pak Toto. Salam kenal mawon sedherek anu.
7: Nggih. Sing anyar-anyar sing nggih. Monggo. Nggih.
10: Salam kenal saking kula. Sakembarani.
7: Nggih, matur nuwun.
10: Semangat kerja nggih.
7: Terima kasih.
10: Sami ndherek. Masya ndherek ngeta sami sing semangat.
7: Nggih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cak Jumadi sampun gabung di WhatsApp Kota FM ya. Via WhatsApp telepon. Jadi untuk teman-teman yang lainnya, lanjut. Tak Puterin Berbeza Kasta dari Gary Maesa yang duet bersama Lalawi di Geng Kumpo. Ada kakak Mas Jinan, selamat siang teman-teman dari Sarang Kupu Store yang masih dengerin setia dari kawasan Drio Rejo. Dari Jalan Granit Kumala, Perumnas Kota Baru Drio Rejo. Piye ndek kono pirang derajat, Kakak?

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Semakin lama, makin saling meluka.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho reh.

0: Helikopter turun ke Padang, udah Rani puterin ya Sobat Kota, karena sudah di request via WhatsApp nih. Ada siapa tadi yang meminta? Ada Mbak Ima. Titip salamnya buat Mbak Santi, Mbak Ella, ada Bunda Yanti, Bunda Mami, dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Halo, selamat siang di Goda.
1: Di Goda, wasik
0: lo. Wasik lo, Re, apa kabar?
1: Wasik lo, Re. Kabar api-api ae Mbak Rani.
0: Iya, iki ono Raffi Ahmad Benowo, Mas Ma'ruf Amin. Ayo, lagi di mana ini?
1: Di gudang.
0: Lagi di gudang, istirahat siang dulu, ojo lali makan siang durung.
1: Wes ngantek miyak kok yo lo mangkok iki mau.
0: Lah iya yo opo rek, rek. Alhamdulillah pokoke wis semoga sehat selalu lancar ya. Lagune opo Mas Ma'ruf?
1: Lagu ini mana ya?
0: Apa lagu ini tak siap no?
1: Lagu ini kue mbak.
0: Napa?
1: Cincin kawin.
0: Cincin kawin siap meluncur. Salamnya ya. Buat siapa ini?
1: Salam buat semuanya plus saya mbak. Owak Bekota FM.
0: Tanpa terkecuali.
1: Kecuali, oke.
0: Siap.
1: Sudahlah pulang, hati-hati Mbak Rani.
0: Terima kasih Mas Ma'ruf, ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Ma'ruf yang telpon via WhatsApp, rek. Wah, makanya sing liyane lek kepingin telpon boleh ya via WhatsApp Kota FM di 0817 505 8881. Jadi boleh diputar di sana. Ada juga WhatsApp, saya sapa juga ini Mas Mesbah dari Purbalingga. Selamat siang kakak, hadir dari Purbalingga, Jawa Tengah. Duh, dua, nomor dua setelah Mas Mesbah, ada Mbak Novi. Selamat siang, titip salamnya buat Mbak Mifa, Vina, ada Mbak Anis, Mbak Iin, Lia Erdis, Codre, untuk Mbak Raninya selamat bertugas, terima kasih. Lagunya Kejora, ada dong. Kebetulan biar lagunya bervariasi ya, enggak itu-itu aja. Ini cocok banget nih Kejora untuk diputerin siang hari ini. Kejora yang versi koplo sudah ready juga ini. Alhamdulillah merapat juga. Selain Mbak Novi, ono Mas Adam. Digoda siang hari ini dari Mas Adam request lagunya Mendem Kangen. Salamnya buat Mang Ujang, ada Mas Ali, Pak Toto, Bunda Sutira, Mbak Imam, Mbak Ika. Ada juga Mbak Ella, Bunda Julaika yang hadir dari mana? Dari Sidoarjo. Terima kasih. Kemudian juga ada siapa ini? Ada Mbak Wahyu, tak pantau sedari isuk Mbak Ran rong mati blas jadi ini, masya Allah. Nggih Mbak Wahyu, lagunya apa ini? Ada Mas Wahyu Supriyadi juga pantau, terima kasih. Langsung Dugi Margo Mulyo Permai di Sambi Kalimaam siang, lagunya Kerinduan. Salamnya buat semua keluarga besar FKS Bros tanpa terkecuali.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Re.

0: Eksklusif single Kota FM.
1: Sobat Kota, Brian Suparta adalah penyanyi dan penulis lagu asal Kepulauan Aru, Maluku, yang kini berdomisili di Surabaya, merilis single yang menangkap momen ketika ketertarikan disampaikan lewat tatapan dan isyarat sederhana. Lagu ini menampilkan sisi Brian yang ringan, hangat, playful, dan mudah diterima oleh pendengar yang ada di Indonesia. Ini dia eksklusif single Kota FM, Kode-Kode Mata, Brian Suparta.

0: Jangan lupa dengerin dan request lagunya terus hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvu. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvu Family yang melindungi. Nuvu Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Dikoda, digoyang dangdut.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

dinding kaca. Rani putarkan karena di request oleh Mbak Wayu Sidoarjo. Masihkah pantau monitor kita goyang lagi? Selamat siang Mas Wahyu Supriyadi. Pantau langsung Dugi Margo Mulyo sambil maem. Kebetulan kerinduannya tadi sudah Rani putarkan ya. Semoga menjadi teman terbaik. Cak Prapto Sopir Rea Reo. Terima kasih banyak, semangat selalu ya untuk pejuang rupiah dimanapun berada.

0: Selamat makan siang Mas Rizal Pratama. Jaga kesehatan, jangan lupa makan, jarinya Mas Rizal Gubeng. Terima kasih banyak. Alhamdulillah dinding kaca terputar dan yang request pun masih standby pantau dari pagi. Kak Mati Belas Radio Nima Ternuan, Mbak Wahyu sehat-sehat juga ya. Salam sekeluarga untuk Mas Hadi dan juga Dek Firzan. Cak Ses pantau mawon. Ada Cak Ses Saleho, biasanya sing titip salam satu pedal, salam satu aspal dua pedal ngono ya. Lapa sih kok gak mut barang iku. Nguantuk rek penyiari jarang ngomong jarene Mas Jinan. Ya sabar toh ya. Sabar sayang. Ada juga Cak Giantor Rembo. Siang hari ini waalaikumsalam Cak. Lagunya Akhir Sebuah Cerita. Salamnya buat Bunda Wulan, Bunda Lili Farliando, Bunda Yati Aprilia, Mbak Ika Gresikan, ada Mbak Ima, Mbak Santi Ngesong, ono Mbak Wiji Suwalo, Mbak Putri, Adik Widya, Mbak Ella Prigen, Nang Bukalista dan semuanya. Nang Pasar Turi tuku palu, nang Bambe terus nang Bobo. Saiki Mbak Rani panas sing bangkingan wis 33. Aku sampe ngombe es garbis entuk telung timbo. Lah ya timbone sak piro gedene Cak Rembo, ya apa sih? Makasih Mbak Rani lagunya udah diputerin ke Jora katanya Mbak Novi. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ada Mas Heri dari Citraland, request cuma kamu, salamnya buat FKS Beres Matur Nuwun. Kemudian Cak Miskan dari Gria Kebraon ini, titip salamnya buat Abah Syamsuri, Pak Jono Tamrin, Mas Syamsul Hadi, Cak Sur Menganti, Cak Ambon Service. Ada juga Cak Gianto Rembo, Putri Widayanti, Imang Ngesong, Shanti Shialala, lagunya Mengapa tapi yang versi 2. Terus Mas Jinan mau lagu apa ini? Wes. Siap iki untuk menanti Anda yang juga telepon di 0315111516567692323 atau via telepon WhatsApp ya. Boleh Anda WhatsApp di 0817505888. Digoda.
1: Digoyang dangdut asik lho Mbak Rani.
0: Asik lho Re, ada Oma. Apa kabar?
1: Baik, Mbak Rani sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat Oma.
1: Tempat tuh panas
0: debu. Iya, panas.
1: Sudah panas debu Mbak Rani.
0: Ya Allah, temenan pokoknya.
1: Pinggir jualan. Jalan termasuk ya apa ya itu jurusan nomor satu lah aja, wong damter gitu. Aduh.
0: Itu sama kayak rumah saya di Lumajang Bunda. Jadi meskipun
1: contohnya orang-orang pas datang dulu rumah Mbak Rani juga pinggir jalan.
0: Iya.
1: Gak koper nyapu, gak koper siram tuh. Temen Mbak Rani.
0: Disirami satu menit langsung garing ya. Loh, Ma.
1: Terus nyapu itu loh, belum selesai kembali loh sudah kotor. Aku ingin cuma cunda maninya Mbak Rani.
0: Cunda mani, siap.
1: Salamnya buat semuanya saja Mbak Rani.
0: Semoga
1: sehat.
0: Amin.
1: Melimpah baru karuan.
0: Terima kasih.
1: Mbak Rani begitu juga.
0: Amin.
1: Selamat untuk meraih segalanya. Matur suwun Mbak Rani.
0: Sama-sama.
1: Aku tak mandi, siap-siap sholat.
0: Nggih.
1: Iya. Mbak Rani.
0: Sama-sama. Terima kasih banyak Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Sangkar atau Oma Mami dari Gedangan Sidoarjo nih Sobat Kota sudah hadir. Beliau sambat yo Kak Kober. Nyapu-nyapu lah ya opong pancane. Rumahnya beliau kan pas di pinggir jalan ya. Jadi lek ngarani Puanas, podo ambil oma aku ning Lumajang. Masih ondek pinggir rembong tetep apa ya, bingung soalnya pasir itu loh. Jadi beleduk tok. Saya sapa juga ada Mr. Sukaryanto hadir dari Petemon. Lagunya Milikku, salamnya buat semuanya aja Beres tanpa terkecuali. Ada juga Mbak Toyibi dari Tanjung Sari hadir, titip salamnya buat yang ada di Bandung. Ini ada Miap Sari dan Rini Syawati, Mama Eli Putri dan Samsul Tretes, Ami Wibowo, Pak Jono Gresik, Pak Wiyoto, dan untuk semua yang bertugas. Terima kasih banyak ya teman-teman. Ada juga teman-teman dari Facebook, Kota FM, ada siapa aja, kita refresh dulu. Yang belum follow sosial medianya kita, silahkan. Ayo, Sobat Kota bisa follow TikTok, Instagram, terus Facebook, Kota FM, atau aplikasi X ya. Nah ini ada semua, monggo dipersilahkan. Selamat malam, selamat siang Dek, digoda.
2: Goda, asik
0: lho Re. Asik lho Re. Halo, apa kabarnya Mbak Rika cantik?
2: Itu Ranti cantik, bagaimana kabarnya?
0: Kabarnya
2: sudah makan siang belum?
0: Kabarnya baik sekali. Gimana kabarnya juga?
2: Boleh saya request lagunya Tempe Tahu?
0: Tempe
2: Tahu.
0: Oke, tak golek.
2: Lagunya Sinta Arsita ya?
0: Iya, tak cariin lagunya.
2: Salam. Ada ya?
0: Ada. Ini
2: yang temu fans itu tanggal berapa?
0: Masih tanggalnya sekitar bulannya bulan November, bulan depan.
2: Katanya Besti Mulyati enggak lebaran lah.
0: Enggak, lebaran yo engko ono dhewe lah lebarane kan sik taun
2: ngarep. Kenapa enggak disapa ya? Kalau di anu Mulyati.
0: Kenapa?
2: Mulyati kok enggak pernah disapa di Facebook.
0: Apanya? Kan disapa juga biasanya. Kenapa, Mbak?
2: Enggak apa-apa.
0: Iya, makanya.
2: Katanya dia atensi Facebook.
0: Iya, kan iya, tak sopo sing di Facebook. Salamnya guys apa iki?
2: Salamnya buat Bu Yanti Randu Tejo, Cak Rizal, Mas Haji Ali, juga Mbak Tanti. Selamat beraktivitas si Cirani.
0: Terima kasih selalu. Banyak. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Siap. Mbak Mulyati disopo rek. Wong di Facebook iku kabeh iku lek ngetik di Facebook juga tidak pernah diabaikan. Jadi di WhatsApp terus di Facebook semuanya berusaha disapa. Enggak ono sih enggak disopo. Bahkan request lagunya pun itu bukan hanya di jalur on air. Jadi yang di Facebook kadangnya juga diputerin. Terus di WA yang request juga diputerin. Jadi sama-sama rata biar adil dan makmur. Tahu tempe, request Erika Herlina wis tak siap no. Ini ada koplo DJ Angklung bersama Sinta Arsinta. Ini lagu ini kurang lebih memang sudah dirilis kurang lebih 5 tahun yang lalu ya, bersama teman-teman SBR Pro Official Production. Jadi kalau yang suka sama suaranya Sinta Arsinta, lagu ini cocok banget. Kebetulan di request oleh Erika Herlina, disiapin dulu. Tapi sebelumnya yuk kita merapat dulu. Merapat ya, merapat dari lagu tadi juga yang sudah di request ini. Mana nih tadi nih, saya carikan dulu. Request lagunya Akhir Sebuah Cerita. Loh, yowes, Akhir Sebuah Cerita juga meluncur ini untuk Anda semuanya. Dari Rani. Kita nyanyi bareng-bareng live dari studio ya.

Mas Wahyu, ada Cak Sesaleo juga, Ria Listia, Rika Herlina, Mas Rizal Pratama, Mas Jinan, Mbak Wahyu. Kita goyang lagi spesial buat Mas Heri di Citraland, Cak.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho reh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

Digoda, digoyang dangdut. Asyik lho, Rek. Selamat siang untuk Sobat Kota yang sudah hadir dari Facebook Kota FM. Ada Mbah Kung siang hari ini. Terima kasih Mbah Kung hadir bersama grup Bahagia bersama Cak Emroes, Yeni Kartika, Pak Jono, Rito Swasono, Taufik Tas, Pak Iman Tulangka, dan semua yang sudah di tag. Tommy Triwindiarto, nyimak terus Mbak Rani. Ada juga Dumayanti dari Setabat Langkat, Sumatera Utara. Mama Kori juga dari Sumatera Utara, Medan. Apa kabar? Cameng Mustika dari Samplangan, Gianyar Bali ikutan bergabung. Linda Watiri Tongan juga, saya sapa semangat bertugas Mbak Rani, hadir dari Jakarta. Socha dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Ada Mas Gendut Santoso hadir, selamat siang fans Kota FM semuanya. Ada Mas Sugianto dari kawasan Bangkingan hadir, salamnya buat Pak Po Pisang, Cak Miskan, Abah Syamsuri, Cak Samsul Hadi, Bunda Lili Ferliando. Ada juga Ambu Kalista, Bunda Selamat, Bunda Sanipah, Mbak Putri, Adik Widya, dan semuanya. Salam seduluran Salawase. Reni Rentina juga hadir dari Medan. Melani Aza dari Duri Kepat, terima kasih banyak. Terus juga ada Mas Nur Kolis, lagunya Salah Apa. Udah disiapin lagunya, diputer habis ini. Permintaan dari Mojokerto. Terima kasih Mas Kolis. Tumiem Virgo dari warga Mabar Wonogiri Medan. Terus juga ada Mas Irul dari Banda Soleh Kokop Bangkalan Madura. Ono fans Kota Koplo Duangdut Bojonegoro re absen. Digoda webo bersama Mbak Rani. Umi Juliera, apa kabar Umi? Selamat siang. Terima kasih banyak sudah hadir dari Bojonegoro. Ada juga Bobo di Goyang Dangdut, asik lho re. Abah Waisel ya, hadir dari Gianyar Bali. Waalaikumsalam Abah. Salam sehat selalu ya, juga buat teman-teman di sana. Ada Bli Arjunli, semoga sehat selalu.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry.

0: decir.
1: Lagu dangdutan enak yo nang digoda. Wasik lho, Ren.

0: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Rek.

0: Tata Tuntas Tugas Rani menemani Anda di program Digoda. Nah, kalau misalnya kalian pengen dengerin lagu-lagu yang kayak tadi enak-enak dangdut koplonya, berarti harus stay tune terus setiap hari di Radio Kota FM dalam program Digoda. Digoyang dangdut asik lho, Rek. Rani pamit ya, sampai jumpa.
1: Asik kan? Jangan lupa simak acara ini. Wadah

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvu. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvu Family yang melindungi. Nuvu Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Kowe iki ngopo to? Nek tak jak nongkrong karo kanca-kanca ulate rame nak iku ngono.
1: Oh, wis nyentak ro aku. Hah? Wis ni kasar.
0: Preng. Sini kok dawuh iki Mas Ayu sak lumayan bumi. Kamas mboten pantun marang panjenengan. Kamas niku namung tresno marang jenengan.
1: Lah, wis. Rasah ngono-ngono iki. Aku wis bosen ngerti.
0: Lah, wis to masalah cilik ojo gede-gede iki.
1: Apa? Masalah cilik.
0: Oke. Terus karep mbah piye?
1: Ngapura, Mas. Awak dhewe kayane pisahan sik.
2: Sayang. Sayang.
3: Senajan awak dhewe pisahan, aku jaluk kowe tetep koyo biasane ya, Mas.
0: Pokok-pokokan?

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Semakin lama, makin saling melukai.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Hari Bubur Sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Main Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ocelali Re, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Royal Music.
1: Iki lho, Rek.
2: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental sobat kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
1: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Piye kabar, Kang?
1: Alhamdulillah, iki aku serprapi, Kang.
0: Iya, ampun. Nano, kata-katanya piye, Kang?
1: Kata-katanya, Kang, ya. Tuku bakpia karo serabi, lanangan setia kuduan yang rabi.
0: Jangan masuk, Kang. Cunda tangi, DJ.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Due Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.
2: Kok mantep gini lagu ini? Seneng aku.
3: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
2: Loh, sik. Lagu dangdutnya kok enak-enak gini sih, Rek? Ngerungokno ngendiku?
3: Aku iki ngrungokno tekan radio.
2: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
3: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagu e update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wis, ndang setelan radione saiki, mumpung wis wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
4: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Lanjut yang ada di tema nomor 9, Senayan Tanah Abang Duo Anggrek featuring Eko So.
1: Demi cinta tapi kau pasang di wara.
0: Kura-kura dalam perahu, tema nomor 10, Lesti.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Halo, selamat kita selamat sore. Tunggu Pahlawan ready banget nih buat kasih lagu-lagu dangdut baru. Hari ini temenin Rahma Imaniar. Silakan dukung lagu jagoan Anda, ditungguin sampai nanti jam 7 malam.
1: TP 9.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
1: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.
0: TP7.

Kumandang azan maghrib telah kita dengarkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Sobat Kota dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ini adalah single ke-31 dari Lesti Kejora, sahabat kota, yang resmi dirilis pada tanggal 17 Juni 2026 di bawah naungan label 3D Entertainment ya. Lagu ini ditulis oleh Adibal Syahrul, terus juga bercerita tentang seseorang yang lagi merasakan kekecewaan karena hubungan percintaannya itu enggak sejalan lagi, sobat kota, ya, alias sudah putus gitu. Nah, putusnya kenapa? Karena pasangan ini tuh dinilai pura-pura untuk memahami ya, atau pura-pura dalam perahu, padahal ini tuh menyimpan maksud yang lainnya. Jadi kalau diumpamakan tuh seperti menyemai benih di batu karang, menggambarkan usaha yang sia-sia karena tidak dibangun dengan kejujuran ya, alias kebohongan terus ya, tiap hari bohong terus, hubungannya nggak sehat jadinya ya. Keputusan yang tepat adalah ya berpisah aja daripada dibohongin terus-terusan. Setuju? Setuju ya kan? Ya ampun, pusing nanti yang ada. Tapi yang jelas, sobat kota, jangan berbohong sama Rahma, harus jujur. Sobat kota, pada suka sama lagu yang mana? Boleh pilih satu atau lebih dari satu juga boleh. Kalau bingung, jangan berbohong ya, pilih dua aja boleh, atau mau pilih tiga juga boleh. Ketik TPS pasti nomor lagunya, dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 08175058881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi sobat kota yang menjalankan juga. Kalau misalnya udah kelar sholat dan berdoanya ya, balik lagi dengerin Kota FM, karena Tugu Pahlawan hadir sampai nanti jam 7 malam. Kita bakal kasih lagu-lagu dangdut baru yang bisa juga menjadi rekomendasi Anda ketika request di program-programnya Kota FM. Jadi tinggal disesuaikan aja untuk genrenya ya. Kalau lagu-lagu koplo diputarkan nih di program Digoda yang koplo berbahasa Indonesia. Di program mana lagi? Pasar Kota. Kalau etnik yang baru-baru bisa di program Digoda juga ya. Kalau yang luama-luama di program Cakning sama Pasar Kota. Gitu, pokoknya disesuaikan aja sobat kota untuk genrenya, yes. Sobat-sobat dulu, yang ada di WhatsApp-nya Kota FM, mandi siapa aja? Mas Wahid, selamat sore Mas Wahid dari kawasan Penjaringan. Vote lagunya tempat nomor 6915. 6915 berarti lagunya Anjeli Olivia. 9 itu lagunya Senayan Tanah Abang. Tadi sudah Rahma putarkan ya sebagai lagu opening program Tugu Pahlawan hari ini. Semoga mendengarkan. Dan 15 itu adalah lagunya Cynthia Maul Aryan. Udah disiapin sama Rahma ternyata. Sehat ya sama Rahma berarti. Ada Mariana, halo. Teman nomor 1, boleh. Teman nomor 1 ada lagunya Zainul Bashir. Udah ganteng orangnya, suaranya enak pula si Zainul ya. Yusuf Tajiri, amat sore Yusuf. Tempat nomor 2, 5, 8, 10, 17. Siap, yes. Terus ada siapa lagi? Anas. Anas tempat nomor 12. Boleh tempat nomor 12. Ada Ika. Katanya suka sama tempat nomor 13. Seperti kepada 13. Ada Main Rasa dari Brian Sparta. Sudah Rama siapin juga, ditungguin, yes. Siapa lagi? Kok gak ada namanya sih? Kasih nama dong sobat kota. 089533888 sekian. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Boleh dipilih-pilih ya. Nomor baru, kalau nomor baru sepertinya gak bisa kepoin di WhatsApp story. Jadi kepoinnya di interaksi yang lainnya aja ya, di fanpage Facebook, terus juga di Instagram, atau yang punya X juga bisa dikepoin di sana juga. Pak Patai di Bulak Banteng, selamat sore Pak. Terima kasih sudah memilih lagu yang ada TP15. Maul Aryan, Cynthia. Lagunya ini juga enak loh, iya, ciptaannya Baranugara, enak-enak emang. Tapi dengerin dulu yuk lagu yang ada di tema nomor 13 sobat kota. Ini juga salah satu yang menjadi eksklusif single ya, sobat kota juga bisa dengerin di program Digoda di jam 1:30. Nah, tapi kalau sekarang Ram juga bakal putarkan
di program Tugu Pahlawan sama-sama lagunya Brian, tapi yang satu ini Rahma bakal putarkan yang Main Rasa. Ada di TP nomor 13, Brian Sumarto featuring Kapten Bure Sondestro. Ada di TP 13. TP 13.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Hari Bubur Sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, kalau di program Tugu Pahlawan, Rahma tuh gak bosen-bosennya buat mengajak Anda pilih-pilih lagu dangdut baru yang ada di daftar untuk hari ini. Jangan lupa untuk dicek sosial medianya Kota FM, di Instagram Kota FM 881, terus di Facebook Kota FM Surabaya, WhatsAppnya 081 75 05 8881, X Kota FM 881. Jadi kira-kira pilih lagu nomor berapa sobat Kota? Kasih tau Rahma ya. Kota FM. TV 1.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgi. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Sabdu Sober 2 dari Sadewo. Tapi nomor berapa? 3. Sabar, sobat kata yang belum kesapa atau bahkan sobat kata malah belum kasih tahu sama Rahma pilihan lagunya. Salah ya. Boleh sekarang dibuka handphonenya. Terus juga dikepoin sosmednya Kota FM 881. Dibaca satu persatu daftar Tugu Pahlawan tanggal berapa? 8 Oktober 2026. Suka sama lagu yang mana? Kevincut sama lagu di nomor berapa gitu ya. Mas Misbah, selamat sore. Teman nomor satu ya. Buat kakak penyiarnya aja, semangat dari tugas. Thank you so much. Teman nomor satu, lagunya udah diputerin di jam 18.04. Semoga tadi mendengarkan. Anang, Anang request lagunya Sadewa barusan. Oh, Sabdu sabar dia, gak sabar dua. Langsung meledak ya. Sabdu sabar dua, barusan diputerin sama Rahma. Dengar gak? Semoga Anang mendengarkan ya. Abah wasal dari Samplangan, selamat sore. TP nomor 6. Apa tuh lagunya? TP nomor 6 ada lagunya Anjali Olivia, tadi udah diputerin juga. Eh, hari ini kayaknya bayang vote Anjali Olivia ya. Rahma tengok-tengok dari tadi. Ada Pretty K, vote lagunya tapi nomor 1. Tapi nomor 1 ada lagunya Zainul Bashir Untuk Selamanya. Hartono tapi 9, Senario Reni tapi 1, dan tapi nomor 5 Risma tapi nomor 1, 3, 9, 13 dari kawasan Balong Saring Merapat. Terima kasih banyak. Soca, Banjargara Jawa Tengah juga hadir. Tapi nomor 10 untuk lagu jagoannya hari ini. Terima kasih ya. Sang Teketut, Ganyar Bali hadir. Tapi nomor 6. Tumiem Virgo, Tugu Pahlawan warga Mabar Wonogiri Medan hadir dukung lagu tapi nomor 6. Terima kasih buat Reni Rentine juga. Tapi nomor 7, 12. Selamat berdekat siang, sampai tuntas, sehat selalu. Amin. Nur Kelis, Jakarta tapi 1 boleh. Silvana tadi sudah ya? Tadi siapa terusan? Oke, okay. Oh belum. Ini perasaan Rahma aja berarti. Tepat nomor 14 dan 13 Ida Bagus tuh vote lagunya tepat nomor 7 dan 13. Ada Kelomang Suci tepat nomor 13 dan 6. Eri Cakro vote lagunya tepat nomor 2 dan 15. Ada siapa lagi nanti deh, Rahma bakal sapa-sapa lagi di segmen berikutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di program Tugu Pahlawan bareng Rahma Imaniar. TP 16.

0: lho, Rek.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental sobat kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental.
3: TP5.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas FM.

0: Penggantinya dari Happy Asmara, sobat kata lagunya dari TP nomor 4 ya. Silakan didukung yang suka sama lagunya Happy Asmara. Nah, ini bisa bergabung melalui WhatsApp Kota FM juga. Yang suka sama lagu yang lainnya boleh disertakan nomor lagunya, nomor berapa gitu. Kayak Mbak Rika ini loh, vote lagunya TP nomor 12, 16 dan TP nomor 17, Sai. Oke, Sai, terima kasih banyak. Terus ada siapa lagi? Mama Gemes, apa kabar? Sudah lama gak dengar kabarnya ya kan? Semoga sehat terus ya Mama Gemes ya. Terima kasih sudah memilih lagu yang ada di TP17. TP17 itu ada lagunya King Nasar, Astaga Naga. Ini lagunya enak juga deh. Rahmat tarik deh ke atas. TP nomor 17, sesaat lagi bakal diputerin sama Rahma, ditunggu untuk lagunya, yes. Lanjut, ada siapa lagi? Wahyu Supri, hari ini suka sama lagu yang ada di TP nomor 5, Kakak Rahma, boleh. TP nomor 5 berarti itu adalah lagunya Saat Bahagia, Ebi featuring Zahra DA7. Ada lagi, oh yang belum Rahma sapa di Instagram, ding. Di Instagram Kota FM 881, Rahma mau sapa dulu. Buat, tatatatat. Laras TP nomor 5, ada Z TP nomor 7 dan 5. Siapa nih? Safira Jannah TP nomor 1. Rahma, dukung lagunya Meleleh Bahagia dan juga Jangan Ungkit-Ungkit. Terima kasih juga buat Evan, dukung lagu TP nomor 1, Bobo TP 7. Terus ada berapa, Bo? 7 aja. Oh iya. Ya udah, nanti Rahma bakal rekap ya sobat kota untuk vote yang masuk, tapi masih ada kesempatan buat sobat kota yang belum ikutan pilih-pilih lagunya, boleh disertakan TP spasi nomor lagu jagoannya. Dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081750588881. Fanpage Facebook di Kota FM Surabaya, X Kota FM 881 dan juga Instagramnya Kota FM 881. Yang satu ini ada lagu dari King Nasar yang tadi juga salah satunya didukung sama Mama Gemes ya, atau anak Aimana. Ini dia Astaga Naga, silahkan didukung sekarang juga.
1: TP 17.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wah.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.

0: Masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutia Surabaya. Saudara memutarkan lagu ya Mas Do Tansah Sobat Kota yang hari ini ada di program Tugu Pahlawan nomor 11. Jadi Rama juga mengucapkan terima kasih banyak ya buat yang sudah dengerin Kota FM, dengerin Rahma Imaniar juga dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Untuk lagu yang paling baik mendapatkan dukungan hari ini Sobat Kota dimenangkan oleh Selamat untuk lagu di TP nomor 1 Untuk Selamanya dari Zainul Bashar ternyata mendapatkan dukungan terbanyak. Sekaligus selamat pamit, jangan kemana-mana, sebentar lagi ada Ranila Rasati yang akan menemani Anda di program Dendang Surabaya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
1: TP 1

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM. Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
2: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
3: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku lho.
2: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
3: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
2: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
3: Zaman saiki sik radioan.
2: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
4: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Teman Jadi Nyaman, salah satu lagu dari Tasya Dangdut Academy 7 yang dirilis Januari 2026 sudah menjadi opening yang cukup manis di malam hari ini. Besar harapannya bisa menghibur Sobat Kota dimanapun berada ya, yang malam hari ini pengen dengerin. Jadi karena memang sudah jam 7 sampai jam 9 malam itu adalah waktunya Rani untuk menghibur Sobat Kota mendengarkan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Seperti biasanya, baik dari jaringan analog 88,1 FM atau yang sedang mendengarkan via aplikasi mobile kita untuk streaming di On Ears dan juga website, Sobat Kota semuanya ya boleh interaksi. Kalau yang semalam belum telpon, malam hari ini berarti gabungan, wajib telpon. Jadi diberikan jeda ya untuk memberikan kesempatan Sobat Kota yang belum telpon. Jadi yang semalam sudah telpon absen dulu, hari ini besok baru bisa masuk lagi. Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Dendang Surabaya. Nah, ya.
1: Dendang Surabaya tambah.
0: Syadu banget.
1: Syadu banget sampai keliru kape.
0: Nah, yo, Jarno, keliru kape wis, Jarno, Jarno. Wong ayu ecekne
1: gak
0: popo.
1: Gak iku mau ono tuli dulu tak wedi lukur ya. Jelala iku mau kudu telus mari kape tak ladeni langsung mlebu sang senenge lembarani.
0: Alhamdulillah. Ya opo.
1: Iku mau tuli-tuli cuma ngladeni wong papat. Waduh nang lukur ae wae mlebu lukur waduh. Alhamdulillah kau wis iso apa sampai bingung kabeh.
0: Lah iya sampai kembradak hari.
1: Apa Mbak? Ya, sih. Ah.
0: Moga-moga, moga-moga pokoke ndang laris, ndang wangsul. Wes, amin. Ya. Ya. Lagunya apa ya, tak siapin ma- dulu?
1: Ya sih, Nay. Jangan jangan kau pergi, jangan kau pergi ya.
0: Iya. Salamnya.
1: Ini, Mbak, iki lho pembeli mana aku, Mbak? Salamnya buat semuanya aja ya, tanpa terkecuali lanang wedok enom tuwa normal banci wis pokoknya. Aja diguyut lah, aku bingung kabeh iki dendang pembeli kira.
0: Sik Mbak, iki lho wonge on air bakule. On air nang radio.
1: Ya aku jadi guyut. Eh wong bangi nek tuwa cak lembo. Pak Rudi ku Madura apa tambah asri sing Pak Rudi.
0: Pak Rudi Madura.
1: Kemana ingin aneh pun nang cak bejo aku jadi nomor tambah asri kok. Lo dikali pembeli. Oke Mbak, salam buat semuanya saya terbakar suara yang sini pembeli.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok jangan pergi puter no ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda sayang. Ya Allah. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya syahdu banget.
0: Syahdu banget.
2: Dari Menganti, Mbak.
0: Ada Mbak Yati Aprilia.
2: Iya, kemarin Mbak Rani bilang kalau Yati Aprilia dari apa? Ini Randu Tejo. Kalau dari Randu Tejo.
0: Mbak Yati toh.
2: Iya, Yati kemarin.
0: Aku Adam itu tanya. Aku melok iya. Bingung soale ya apa lho, akeh saking akeh lho aku ngono.
2: Iya, banyak Yati Aprilia juga ada. Kalau saya kan Yati Aprilia.
0: Mbak Yati Aprilia dari Menganti. Kalau Mbak Yati toh, nah iku Randu Tejo.
2: Ya, Randu Tejo. Ada yang Mbak Yanti juga ada.
0: Ada Mbak Yanti Lontar, bener.
2: Iya, banyak namanya.
0: Ono Aprilia Madura juga ada.
2: Iya,
0: Masya Allah, betul. Apa meneng sing jenenge Sugeng wae iki ana Pak Sugeng Denpasar.
2: Ana
0: ana Pak Sugeng Jombang juga ada. Juga. Ya apa Pak Sugeng Bojonegoro.
2: Iya kan seluruh Indonesia.
0: Betul. Mbak Yati sehat hari ini, lancar semua aktivitasnya ya.
2: Alhamdulillah lancar semua, Mbak Rani juga lancar sehat guys.
0: Alhamdulillah sehat, lancar. Hari ini siaran dua double.
2: Nanti sama nanti.
0: Ya sama ini. Tadi siang digoda.
2: Oh tadi di yang di Kota.
0: Jam 12 sampai jam 3 terus hari ini ya, dan yang Surabaya.
2: Ini sehat
0: nggih,
2: Mbak Rani?
0: Sehat-sehat. Insyaallah seneng pokoknya setiap hari bisa bertemu Sobat Kota di udara.
2: Iya, bisa bertemu dengan ini ya, teman-teman.
0: Betul. Iki lo langsung oleh salam tuh kok Mas Adam. Salam buat Mbak Yati Aprilia.
2: Mas Adam, saya dari Menganti, Mas Adam.
0: Sampai keliru kabeh iki ya apa mambengi.
2: Iya, Mbak Rani kemarin tak dengerin
0: lo. Padahal maksud hati itu ini lo, ngomong Mbak Yati tok ngono. Dadak nancene ku mau padha. Ana cak rembo rek, titip salam juga buat Mbak Yati Aprilia katanya.
2: Iya, wong bagingan ini sudah makan belum ini?
0: Ya cek nih, wes digerata kan Mas Rizal Pratama. Sudah makan belum, ngono?
2: Ya, ya, kalau Mas Rizal itu sudah. Ini kok kelabu terus katanya ini kalau terus itu.
0: Padahal tak kok ngenang studio, tak chat ngono lho, tak lukis. Cek nih gak abu-abu ae.
2: Nah, ya makanya kok kelabu terus. Makanya cari ini pendamping ya, Mbak, Mbak Rani ya.
0: Aku gak wani komen. Tapi aku masih odewe lah, aku gak kelabu, aku berwarna-warni aku.
2: Iya, kalau Mbak Rani ini gak kelabu, happy terus ini Mbak Rani.
0: Tadi ada Bunda Waris request, jangan kau pergi dari Bunda Elvi Sukaisi. Mbak Yati, monggo apa lagunya?
2: Ini lagunya, ini Mangsur sama Madalena yang ini, Dewana Dewinta Mbak.
0: Dewana Dewinta. Saya carikan lagunya, tak ketik dulu salamnya.
2: Ya, tadi yang sudah salam tadi Mas Adam, Cak Rizal, Cak Gianto, Rembo. Mudah-mudahan saya selalu keluarga juga Abah Nardi. Terus Cak Kasian, Cak Sugeng, Yombang di Denpasar. Juga untuk ini apa Pak Satrio, juga untuk ini Mbak, siapa ini Mas Hafid, juga Mas Abdul Rohim, juga siapa lagi? Oh ya, Mas Wahid ya, yang ada di Penjaringan juga. Terus untuk ini Bunda Sutira, Bunda Farha, terus untuk Mbak Ima kedua-duanya, juga untuk Mbak Ella, juga untuk tadi Bunda Waris ya,
0: mudah-mudahan Waris
2: manis
0: amin. Ya. Amin.
2: Terus untuk Bunda Slamet yang katanya kakinya sakit, mudah-mudahan
0: lekas. Mudah-mudahan lekas sembuh.
2: Terus untuk ini Mbak Cak siapa ini yang di itu kemarin tuh loh, Mbak ya, yang dari Jawa Barat itu siapa Mbak?
0: Ada yang dari Jawa Barat, ada Mas Ayi Munajat.
2: Iya, itu salam kenal itu yang
0: iya dari Cianjur, Jawa Barat.
2: Iya, dari Cianjur juga. Ini siapa Mang Ujang?
0: Mang Ujang.
2: Semuanya aja Mbak ya, nanti kalau disebutkan yang belakang kasihan.
0: Nggih, siap, terima kasih.
2: Nggih, untuk Mbak Rani mudah-mudahan sehat selalu. Nge.
0: Amin, terima kasih.
2: Rezekinya banyak dan barokah, sukses amin. Selalu, mudah-mudahan amin. Cepat dapat pendamping yang soleh.
0: Amin.
2: Terus nanti kalau pulang titi DJ Mbak nggih.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Selamat malam Miss Ika.
3: Malam. Hari-hari Miss Yumi.
0: Aduh, me too. Jadi kangen banget beberapa saat kemarin gabungan WhatsApp terus. Jadi kangen suaranya Miss Ika ini.
3: Long time no on air ya.
0: Gimana? Tadi siang udah mewek-mewek belum denger aku nyanyi?
3: Iya, aku paling gak tahan aja kalau denger nyanyi itu.
0: Dapat salam ini dari Pak Jono.
3: Oh iya, Pak Jono. Iya. Salam balik ya.
0: Iya, dari Cak Rembo juga. Waduh.
3: Cak Rembo udah sembuh itu, Miss.
0: Malam hari ini mau diputerin lagu apa? Tak siapin dulu lagunya, baru salam-salam. Silakan.
3: Lagunya Ada Rindu aja deh.
0: Ada Rindu.
3: Ya.
0: Apa Mas Adam? Celuk-celuk. Halo Miss Ika, jarane Mas Adam.
3: Salam balik ya Adam.
0: Iya, salam balik juga. Nah ini Ada Rindu sudah Rani siapkan. Mana nih? Ada Rindu sudah siap lagunya.
3: Bisa Rani sehat?
0: Iya, alhamdulillah Rani sehat sekali.
3: Iya.
0: Semoga kita semuanya selalu diberi sehat supaya aktivitasnya lancar terus ya.
3: Iya, saling doa ya, Miss.
0: Amin, betul, saling mendoakan pokoknya yang terbaik buat kita semua. Salamnya buat siapa ini, Miss Ika? Monggo, salamnya buat siapa ini?
3: Iya, salamnya buat Cak Gianta, Cak Jipi, Cak Adam, Cak Yo, Cak Kasian, Bang Ujo, Cak Satrio, siapa ini? Cak Wahid, Cici Aini,
0: Cici
3: Bunda Mami, Mbak Imam, Mbak Santi, Ibu Yati Randu Tejo, Pak Dianto.
0: Amin.
3: With all announcer kata FM.
0: Ya.
3: Yeah. Stay safe, stay healthy. Always have a nice day.
0: Thank you, Miss. Thank you for joining and listening to me tonight, Miss Ika yang cantik. I wish you still healthy juga ya. Jadi semoga selalu diberikan sehat untuk Miss Ika. Dan juga once again Rani mengucapkan thank you for joining and listening me tonight. I wish you all the best pokoknya. Semoga yang terbaik buat Miss Ika dan juga semua Sobat Kota dimanapun berada. Jangan Sobat Kota pergi, jangan kau pergi. Salah satu lagu kebanggaan dari Umi, I Love You, sukai sih. Kita dengerin dulu ya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Dendang Surabaya syahdu banget.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam. Ada Mas Misbah yang hadir dari Purbalingga, Jawa Tengah. Apa kabarnya Mas Misbah? Semoga sehat selalu ya. Kemudian juga saya sapa Cak Rembo. Malam hari ini nitip salam buat Bunda Sutira, Bunda Waris, Mbak Diandra Tiwi. Ada juga ada Mbak Yati Aprilia, Mbak Wiji di Suwalo, Mbak Ima Santi di Ngesong, Miss Ika yang barusan tadi juga ikutan gabung di jalur on air. Ada Mbak Aprilia, terus ada siapa lagi? Selain Miss Aprilia, kita coba ada Mbak Widya di Prigen, Mbak Putri, kemudian juga ada CA ini dan semuanya tanpa terkecuali. Yang semalam sudah telpon, Rani skip dulu ya, memberikan kesempatan untuk yang lainnya. Ada siapakah di sana? Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bunda.
0: Alhamdulillah. Kalau ini mah bukan tamu tak diundang, tapi saya undang. Lagunya boleh tamu tak diundang, udah disiapin, tapi orangnya saya undang. Alhamdulillah bisa
1: undang nongol ya.
0: Bisa nututi siapa tadi berarti? Oh, ada nututi Mbak Ika di Jalan Gersikan.
1: Iya, kerjaan dulu cariin sama Sinta Mbak Ika itu.
0: Iya. Bagaimana kabarnya Pak Jono, sehat ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat Bunda. Sebaliknya Bunda juga sehat ya.
0: Alhamdulillah, saya harus sehat biar teman-teman Kota FM juga tetap semangat ya kan?
1: Iya.
0: Ya, apa gresik sih puanas kah seperti hari Minggu, Senin kemarin?
1: Gresik ini rata-rata 36 derajat Celcius panas.
0: 36 derajat. Tapi iya. Tapi temanku ada yang di daerah Driorejo itu agak mendung. Apakah di sana sempat mendung?
1: Itu kan Gresik Selatan Bunda.
0: Oh, kalau nyengen?
1: Iya, kalau saya Gresik alun-alun di sebelah utara laut.
0: Iya.
1: Timur laut, saya.
0: Panas ya?
1: Ini panas ya, karuan. Karena alun-alunnya masih dekat laut semua.
0: Dapat salam dari Mang Ujang, Pak Jono katanya.
1: Oh, Mang Ujang. Lama gak pernah ngomong Mang Ujang, Rek.
0: Dapat salam juga dari Miss Ika ini masih mendengarkan.
1: Oh, Mbak Ika Gresikan, iya deh.
0: Iya, lagunya berarti tetap ini ya, tamu tak diundang.
1: Undang.
0: Siap, salamnya.
1: Salamnya buat Mia Ramadhani yang ada di Sampang. Kemudian juga ada Mia Absari yang di Bandung sama Terini. Ada Ami Wibowo di Jakarta. Ada juga Mama Eli Agustin yang di Pekarungan Sukodono. Ada Bunda Mami yang ada di Buduran ya. Kemudian juga ada Bunda Farha, Bunda Fatona, Bunda Julaeha. Kemudian juga ada Pak Wiyoto yang Pandaan, ada Mbak Toyipi yang ada di Tanjung Sari, ada juga Putri Widayanti sama Widya Samsulnya juga, kemudian juga ada Bunda Lili yang dari Margomulyo, ada juga anak Aimana, kemudian Pak Bukedang, Pak Sugeng Batu, iya, kemudian juga ada itu lagi siapa ini? Oh, Pak Satrio sama. Ya, untuk bundanya saya ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Lagunya tak tunggu Bunda ya.
0: Ya, lagunya ditunggu.
1: Oke, assalamualaikum Bunda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Selamat malam Dendang Surabaya. Asik banget. Siapa ya?
0: Swaduh banget.
2: Swaduh banget.
0: Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Kak Syahdu mari kepanasan yo kan sedino-dino. Mari ngono lek wis bengi ngene kena semilir angin.
2: Tapi jarene wong biyen yo.
0: Nggih.
2: Iki serni ini wis mutar. Seputar marani.
0: Nggih.
2: Putar jadi arah iku enggak dari utara, dari selatan. Jare wong biyen iku tumbuk.
0: Tumbuk istilahnya ya.
2: Iya.
0: Nah itu tanda-tandanya itu.
2: Tanda-tandanya jari wong Jawa biyen wong Jawa.
0: Iya.
2: Itu tumbuk rek ngono. Sing ini wis putar asale dari arah utara terus sekarang dari arah selatan.
0: Iya.
2: Gitu Mbak Rani.
0: Iya, ya wes lek wong Jawa aja sampai ilang Jawa nih kan ngono.
2: Lah begitulah kira-kira.
0: Lagune nopo niki?
2: Aku kepengin teko Ashraf. Ah, iya. Apa yo? Gembala Cinta.
0: Masuk ben tambah gayeng. Oke, Gembala Cinta.
2: Salamnya ye.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya Pak Jono tadi juga ada. Miss Ika tadi nyalami aku
0: Miss
2: juga.
0: Miss Ika betul.
2: Mbak Gianto Rembo juga, Cak Samsulati,
0: iya.
2: Mbak Putri, Cak Mukim, Cak Ali, Cak Satrio Basuki, Cak Wahid Penjaringan, Mas Edo, juga Cak Heru, Aditya, Cak Adam, ayo masuk. Kemarin ya udah masuk.
0: Ayo, ini lho, kapan mancing jarane Mas Adam?
2: Ayo, kapan mancingnya minggu lah. Ada Cak Sur, ada Pak Kasian, Cak Miska, ada Pak Sugeng Bali, ada Cak Pendi, ada juga Sopoyo Mas Apit,
0: Mas Afid.
2: Ada Pak Mbak Zainal,
0: Mbak Zainal. Iya betul.
2: Ya Cak Eros, juga ada Cak Boneng, ting. Bang Uco, juga ada Cak Naim, ada yang di waru itu pendengar setia yang lama itu Cak Naim itu.
0: Ya, Miss Ika iki lho celo-celo, Mang Ujang katanya.
2: Iya, makasih juga ada Bunda Mimi. Di dia ini ada Bunda Farha, ada Bunda Mama Lili yang ada di Margo Mulyo juga ada. Siapa ya Mbak? Mbak April Bangkalan. Juga Mbak Diandra Tiwi. Cak Rizal udah makan ta?
0: Nah iya.
2: Udah. Untuk Mbak Rani matur mbah nuwun tak tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mang Ujang sudah telepon via WhatsApp ya. Alhamdulillah Rani juga mau menyapa teman-temanku dari seluruh Nusantara yang juga hadir dari Facebook. Ono sopo wae. Ya, sabar dulu ya. Ada siapa aja. Jadi coba Rani sampaikan.

Rani mau sapa dulu Sobat Kota yang sudah komen di Facebook Kota FM. Ada Mas Gendut Santoso yang lagi monitor. Salamnya buat semuanya aja, selamat bertugas. Si Bang Kaca Bali, gimana Rahajeng Wengi? Beli Koming Suwerti hadir, ada juga yang hadir dari Jakarta. Ini ada Lindawati Ritonga, hadir aja, selamat bertugas Mbak Rani. Kemudian dari Wonogiri Medan, Tumium Virgo, seperti biasanya aku ditemenin sama Reni Rentina malam hari ini yang hadir. Selamat malam Jumat katanya, semangat bertugas. Terus juga ada Dumayanti dari Setabat Langkat, Sumatera Utara. Mbak Risma, ini dari Balong Sari Praja, lagunya dari Lavenia. Apa ya, Cinta Lahir Batin ya. Salamnya untuk semuanya aja, selamat beristirahat. Terus juga ada Mas Ainul dari Karang Tembok, datanglah lebih dekat ke Dendang Surabaya. Supaya dekat sama Rani ya. Kemudian Mas Irul dari Banda Soleh Kokop Bangkalan Madura, Rintit My Desk. Ini dari Jawa Barat, menyapa semua kru dan fans Kota FM tanpa terkecuali. Mas Adi Tukio dari Jogja, kemudian Dadok Maron Ayahanda Bilkis ini hadir. Mbak Narti Kajol dari Sambi Kerep. Selamat malam Mbak Cantik. Terima kasih banyak Mbak Narti sudah hadir kembali. Kemudian juga ada Mas Bobo Sugeng Dalu, Mbak Raningge, Amiruddin. Terima kasih untuk emotikon jempolnya. Sebentar. Rani mau sapa juga. Ada siapa nih? Ada Mas Jinan yang sedang mendengarkan Kota FM. Terima kasih banyak. Dari Driorejo. Ini selalu setia menemani Rani siaran juga. Ada Mas Cina dan juga semoga Sarang Kupu Store-nya lancar untuk usaha advertising-nya. Dan satu lagi, saya juga menyapa ada siapa? Nah, ini dia. Ada Fami. Terima kasih banyak juga menemani Rani dari pulau bukan dari pulau, dari titik yang paling timur di Merauke sana, dekat Merauke. Jaga kesehatan selalu, semoga kerjaannya lancar. Terima kasih sudah mendengarkan Rani dari Merauke ke Surabaya. Kali ini lanjut ya.

diprotes sama teman-teman nih. Ayo, aku punya janji sih sebenarnya. Ini ada temanku juga dengerin dari apa namanya, dari Makassar, temen Rani waktu KDI dulu. Jadi ada Adnan. Hai abang, iya. Ada Adnan Jaya Saputra, semoga saya selalu lancar rezeki off airmu ya kakak. Jadi kita memang sudah lama gak bertemu, berapa tahun ini. Semoga melalui udara kamu dengerin aku siaran. Aku juga muterin lagu-lagumu. Salah satu pertemanannya sangat membangun. Iya dong, jadi kita saling support. Karena kalau misalnya

0: misalnya punya temen apa namanya artis, ya selayaknya Rani harus memutarkan lagu dari artis tersebut. Adnan, Adnan, terima kasih ya sudah mendengarkan via streaming. Tapi gak gratis ini, dia dengerinnya nih. Nodong Rani lagi nih, tapi gak apa-apa. Salah satu lagu yang udah Rani siapin adalah Tatitut. Nah, ini spesial buat kamu bang. Tapi habis ini juga Rani puterin lagu kesayangan dari kita semuanya, Suara dari Kamu. Salam juga buat teman-teman yang ada di sana ya. Ada Huru Hara, ini adalah lagu dari sahabat Rani, Adnan KDI. Sesaat lagi saya putarkan, tapi ya itu tadi. Gimana? Ini mau lanjut saya terima telepon dulu atau menyapa Sobat Kota dari WhatsApp lagi? Oke, dari WhatsApp dulu ya Sobat Kota ya. Jaringannya bermasalah kah? Aduh suaranya hilang, tapi sekarang udah muncul. Saya sapa lagi nih, ada Fahmi yang hadir dari Merauke, terima kasih banyak. Terus juga ada Mas Agung dari Kalisantri, lagunya Deritamu Deritaku, Roma Irama. Salam buat semuanya aja, salam seduluran. Kemudian juga ada Bang Herman. Bang Herman ini dari Bojonegoro, request lagunya Rumahku Surgaku, Nasi Daria. Ya, itu aja Wang Wong Ayu, lagunya Aku tak tunggu dari Bojonegoro. Selain itu juga ada Mas Ayi Munajat dari Cianjur, terima kasih masih mendengarkan streaming. Terus ada siapa lagi nih? Ya, ada Mas Jinan, terima kasih. Kakak Martabak Manis, kali ini dikasih martabaknya double, gak cuman martabak manis tapi sama martabak telur. Gak deh kalau begitu, dikasih jeda komersial dulu biar tambah penasaran. Iya, Rani bakal balik lagi tapi setelah jeda komersial berikut ini, jangan kemana-mana.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Sudah Bang Adnan, Rani adikmu udah nyanyi Bang. Aku tita titut, aku tutu tati tayang. Kayaknya yang bututu tati tayang bukan Rani doang, tapi semua sobat kota ya. Sebelum Rani lanjut lagi the next song, Rani mau kasih informasi juga nih buat sobat kota. Jadi sobat kota, secara umum untuk perakiraan cuaca nasional dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika, untuk periode 6 hingga 12 Oktober 2026, cuaca menunjukkan bahwa kondisi kering mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia. Meskipun atmosfer cenderung relatif kering, namun BMKG menghimbau bahwasannya masyarakat untuk terus tetap mewaspadai potensi hujan lebat lokal yang berdurasi singkat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang di beberapa wilayah Indonesia. Berikut adalah rincian kondisi cuacanya. Jadi wilayah yang berpotensi hujan hingga kondisi gelombang laut dalam 7 hari ke depan. Atmosfer yang cukup dinamis masih memicu potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa titik sobat kota. Dan wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan ini di wilayah Sumatera dan Pulau Jawa. Seperti Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung juga sempat menerima peringatan dini hujan lokal. Kemudian Kalimantan dan Sulawesi, sebagian wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Untuk wilayah Timur, sebagian besar area Papua masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang lebat yang disertai kilat. Berdasarkan data cuaca lokal di Surabaya dan sekitarnya, kondisi cuaca 7 hari ke depan akan didominasi oleh cuaca cerah berawan hingga kabut dan berawan tebal. Jadi suhu udaranya berkisar 26 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 50% hingga 75%. Intensitas hujan sendiri, potensi hujan di wilayah Surabaya tergolong sangat rendah, hanya berkisar 0% hingga 15% per hari-hari tertentu. Sehingga inilah yang menyebabkan cuaca akan terasa cukup terik pada siang hari ini. Jadi untuk sobat kota yang ada di wilayah Surabaya Raya, termasuk base campnya Kota FM nih, harus sabar dulu ya. Karena memang yang hujan di wilayah-wilayah Indonesia sebagian besar lain, Surabaya masih kebagiannya belum ya. Sabar katanya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sama-sama Mang Ujang. Terima kasih lagunya sudah terputar katanya. Nggih, ada Pak Sugianto. Aku juga dengerin dari warung pecel di daerah Tumpang Krian. Selamat malam. Iya katanya Pak Jono di Gresik 33 derajat ini dikirimin fotonya ini. Terima kasih ya Pak Jono. Mas Wayu Supriyadi, pantau dari Jalan Kerapu. Pantau langsung Duking Griyo, lakunin derek jenengan mawon. Salamnya buat semua keluarga besar FKS tanpa terkecuali ya. Terus beres, selamat malam dan selamat beraktivitas. Hey, mau request lagu apa? Ayo, diketik dulu lagunya. Silakan diketik dulu. Lagunya apa? Rani siapin nih habis ini. Monggo. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya. Sadu banget. Assalamualaikum Mbak Rani Larsati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas apa Wahid kabar? Nggih Mas Wahid.
1: Kabar baik. Saya barusan itu dari Talir jam 8 kurang 5. Terus ada yang WA katanya radio analog ada gangguan. Tapi radio saya enggak Mbak
0: Rani. Iya.
1: Soalnya saya kasih kabel 2 meter saya tarik ke atas. Jadi suaranya jeli. Tapi kalau streaming memang nggak ada gangguan.
0: Iya.
1: Saya coba ke streaming. Jadi setiap hari pakai radio analog saya ini.
0: Iya, makanya. Tapi memang dikasih tambahan antena tadi ya.
1: Iya, saya tambahin antena. Soalnya setiap radio nggak sama. Nggak saya sebutkan radio nanti jadi promosi ya.
0: Mereknya ya.
1: Saya ini pendengar radio kait kecil, kait SD.
0: Kait SD, jadi sampai hafal iya. Merek-mereknya radio analog ya, Mas Wahid?
1: Iya, apa iya. Nggak saya sebutkan nanti nggak enak.
0: Tapi benar loh, antena setiap produk antena. Itu, apa namanya, kekuatan untuk menangkap gelombang elektromagnetiknya menangkap, ya. Itu kan, berbeda.
1: Kan nggak sama, ada antena, ada yang tinggi, ada yang sederhana, ada yang tinggi. Itu berpengaruh itu kan buat saya.
0: Sangat ya. Berpengaruh, apalagi iya, di mobil.
1: Antena tinggi, kemungkinan baik menangkapannya.
0: Bahkan
1: kalau streaming jauh dekat itu sama kan pakai ban tadi.
0: Iya.
1: Pakai HP itu streaming kling terus suaranya. Makanya dari Medan, dari mana aja.
0: Dari Merauke, dari Medan, iya, dari Sabang.
1: Mantau Sabang ya. Saya ada jam 5 kurang jam 8 kurang 5 tadi ya. Lagunya ikut aja. Kan gila sekarang.
0: Tapi dapat ini, enggak apa-apa satu lagi boleh lagu apa? Monggo.
1: Kurang-kurang iya. Dalam perahu kalau boleh.
0: Wah, enak dong.
1: Iya, kan cari orang Jawa gak ngerepon lo penjari. Masak, masuk.
0: Kura-kura saya kan, siapin.
1: Iya, mau salam-salam Mbak Rani ya. Kasihan di depan belakang nih. Salam nangku Pak Jumadi, Pak Sugeng, Neng Rara, Cak Rohim, Cak Kasihan, Cak Samsuladi, Cak Ali, Cak Asam, Cak Solikin, Cak Edu, Cak Dianto Rimbu, Mbak Ima, Mbak Ika, Mbak Ila, Mbak Ela, Mbak Putri Widayanti, Mbak Yati Aprilia, Bunda Farka, Bunda Sutiria, Mbak Jaina. Dan semua fan kota FM. Buat Mbak Raninya sehat selalu. Kalau pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Rani Larsati.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada request ngojok di malam Jumat ini. Salah satu lagu dari Melinda, si ratu disco dangdutnya Indonesia. Dulu sebelum ada hip hop remix apapun ya, Melinda siapa sih yang gak kenal? Ada bayangmu, ayo lo. Tapi ada tapinya nih. Kalau malam hari ini bukan yang ada bayangmu yang Rani puterin, tapi sesuai request dari Rika Herlina. Ini ada mojok di malam Jumat. Sesuai memang hari ini malam Jumat ya Sobat Kota. Ada Pak Sukaryanto dari Petemon. Terima kasih banyak sudah hadir. Selamat mendengarkan sambil mencari rupiah teman-teman yang sedang beraktivitas malam. Buat semuanya beres tanpa terkecuali. Terima kasih. Ada Mia Absari dari Bandung. Salamnya buat Pak Jono Gresik, Ami Wibowo Jakarta, Rini Setiawati Bandung, Bato Yibi, Mama Eli Sidoarjo, Pak Wiyoto Pandaan, dan untuk Yeni ini yang hadir dari Prigen. Dadok Maron, terima kasih. Selamat malam kakak, malam juga. Ada Sangkuriang, Mas Rudi Komarudin. Terus juga ada siapa lagi nih, banyak banget. Absen dulu dari Facebook lagi ya teman-teman. Ani mau sapa dulu teman-teman yang hadir dari Facebooknya Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada siapa lagi? Tadi sudah ada beberapa yang disapa nih, tapi nambah lagi ada Mas Sugianto dari Bangkingan. Titip salamnya buat Pak Po, kemudian Abah Syamsuri, Cak Miskan, Bunda Lili, Bunda Sani, Pak Onok, Mbak Putri, Adik Widya, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Terus juga ada Mas Ayi Munajat. Pantengin dari Cianjur, Jawa Barat barusan. Teleponnya susah banget on airnya. Siap ya Mas Ayi Munajat. Terima kasih juga Mas Ripto Suwasono yang dari Pakal. Salam bahagia selalu buat yang mendengarkan radio. Semoga dengan mendengarkan radio juga selalu bisa ikut melestarikan radio di Indonesia supaya tetap bisa mengudara. Salah satu lagu dari Kura-kura dalam Perahu, Lesti. Ini menceritakan memang kisah cinta yang agak tragis Sobat Kota. Ketika sudah dicintai habis-habisan, tapi ternyata harus tersakiti kembali.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Project Baby Baby oleh Jihan Audi dan juga Faris Kalima merupakan sebuah proyek kolaborasi lagu single lintas genre dan juga lintas negara yang dirilis di bawah naungan program Dangdut in America. Jadi perpaduan genre musik lagu ini menggabungkan vokal manja khas dangdut koplo dari Jihan Audi dengan sentuhan R&B atau hip hop modern yang diisi oleh musisi asal Amerika Serikat Faris Kalima. Lagu ini Sobat Kota diciptakan oleh Sarah Emma bersama Faris Kalima dengan aransemen musik oleh Rain Dagut serta dirilis secara resmi di bawah naungan label NSR Entertainment pada tahun 2019 lalu. Secara keseluruhan, lirik lagu Baby Baby menceritakan tentang ekspresi cinta dan juga rasa rindu yang sangat mendalam. Sopo iki sing kangen yang sedang menggebu-gebu gitu ya. Dan proyek ini pun waktu itu digarap untuk membuktikan bahwa musik dangdut bersifat fleksibel. Jauh sebelum ada Hipdut, jauh sebelum ada Nakila, Jihan Audi ini sudah menjadi pioner untuk merilis lagu yang memadukan antara musik dangdut, R&B dan juga hip hop sebenarnya. Dan dari proyek ini memang ternyata bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya, serta mampu dinikmati oleh berbagai kalangan penikmat musik lintas genre, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi di kancah internasional. Tapi emang enak sih lagunya, apalagi cocok banget dinyanyikan.

kan lah iku. Tapi duduk ning aku. Mari ngene. Karo temanku, ada Tari Ning Tias yang siap untuk menghibur sobat kota di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gendeng Kota FM. Mulai dari lagu dangdut ambiar atau yang berbahasa daerah lainnya, boleh bahasa Jawa, Sunda, Makassar, atau yang berbahasa Bali pun lagu-lagunya bisa diputerin di Radio Kota FM di program Cak Ning jam 9 sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Barat. Rani harus pamit undur diri Sobat Kota. Ketika lagu-lagu Anda yang sudah di request baik dari Facebook, social media all, Instagram dan juga X serta TikTok yang belum bisa Rani banking malam hari ini diputerin, mohon maaf sekali karena memang waktu jualan yang harus memisahkan kita berdua. Tapi berpisahnya kan sebentar aja. Besok-besok juga Rani datang lagi. Datang lagi. Tetap selalu setia mengudara untuk menghibur Anda semuanya Sobat Kota. Jangan lupa jaga kesehatan, ojo sampai lali telat maem. Ben mantanmu ae sing lali telat maem. Kalian jangan, ya kan? Jaga kesehatan. Salam-salam sayang dari Rani dari Citanduim.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.
2: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu Langgam Campursari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
3: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
2: Lho, kok iki lagu ndok? Wong tuwek digawe dolanan.
3: Yo yo Mbak iki lagune.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh, wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wolwolo kemasih di Kota FM dangdutnya Surabaya. Sugeng talu tolor lor lor tolor. Ketemu mana kepanggil male wonten caning campur sari koplo gending Kota FM. Ya iki ya iki ya iki pancene sing paling dikangen nih ya. Monggo kata sepatan seperti biasa, tembang-tembangnya sampun siap ya. Menika menyambut ya, datangnya dulur-dulur. Dikancani Tren Indias, ngantos semangge jam 11 semangge.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Walu-walu masi jika tepam dangdunya Surabaya. Matur sangat dolor ya, sampun pinara. Monggo pada bergabung lho, kaya gila. Cak Neng.
1: Cak Neng, Kambus Sari. Yoiki.
0: Kota FM, kak komplit, Cak.
1: Kota FM.
0: Ayo, kono.
1: Ayo, kono. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
1: Kabar yo, Prek?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sampeyan sehat ya, Cak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wis entek ta tahune?
1: Loro iki yo aku iki, Pak.
0: Oh, sehat ke? Wis mari.
1: Oh iya, mari
0: ngono ndang tek wis, nang muleh. Nang istirahat.
1: Wis turu, istirahat.
0: Nggih, monggo tembangnya apa, Cak?
1: Bagi dalanannya, Mbak.
0: Dalanannya, oke. Ya, monggo.
1: Eh, salam buat semua, buat Kota FM Plus, yeah. Buat Kota FM aja. Nggak pulang, hati-hati, Mbak.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Camerubah, Cak Ning. Sampun, Mas. Nggih.
2: Koplo kendeng Kota FM. Ya iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kalu Bunda.
2: Sehat ning tari.
0: Alhamdulillah pangestunipun. Kok lemes ta Bunda? Tase niki napa dereng
2: iya,
0: sehat?
2: Padahal baru selesai makan berkat.
0: Oh, iku apa sing gara lemes, ngantuk. Iya, kok areken
2: wae.
0: Nggih. Wah, jantenan. Sampun telas?
2: Dari iki kosah.
0: Oh, nggih, sampun telas.
2: Sampun, kantun terdusit
0: to. Walah, Pak Gianto gak uman lah anre, padahal Pak Gianto ngenteni ket mau. Sarep-arep pisan.
2: Pas lagu-lagu aku mak enak-enak nenek
0: mak. Wah, iki. Wongge, panjang kudu ngono dinikmati dengan seksama, yo. Soale sego berkat ya. Nggih, monggo tembangin apa?
2: Layang Suara.
0: Layang Suara, oke. Monggo. Salam kagem.
2: Salame. Nembe mandak pawanu.
0: Cek mbek rubah.
2: Cak Makrup, ada juga, Cak Kansurinya juga, Cak Miskannya juga.
0: Pak Rudi salam. Pak Rudi salam, Pak Rudi.
2: Pak Rudi, terima kasih. Salam apa Pak Rudi?
0: Salam, ngoten mawon. Itu salam apa? Salam.
2: Ini tak tunggu salam ini.
0: Salam Pak Rudi ngono tok.
2: Baik ya. Aku pingin titik-titik.
0: Walah, gak ono titik-titik e iki mau langsung apa iki kosong.
2: Langsung salam ngono
0: ya. Kosong ya.
2: Gocik nek ngono.
0: Lho, kok iso gocik lho? Gocik iki dinilai dari tulisan to.
2: Iya ta Pak Dari.
0: Lho, saya itu bertanya kok ganti bertanya. Lek mau jenengan kok ngarani gocik.
2: Tanya ya apa jarine anu? Kan sama dari pasar di dia.
0: Iya to Bunda. Mboten mau lho jenengan kok oh gocik lho. Ya, dilihat dari apanya ngono lho.
2: Jane ana buntute, salam apa? Salam mal, selamat malam, Pak.
0: Pokoke salam tok ngono kok.
2: Ada juga.
0: Yuk lanjut.
2: Lanjut. Aja digopo lentar aku gopo.
0: Jenengan gopo soalnya radione di ono, radione dadi bingung antara mendengarkan radio dan mendengarkan HP. Gitu, ngenteni.
2: Tapi Pak Jugeng Pak punya juga. Ada juga Pak Wahidnya juga, ada Ajeng juga, ada Mbak Yati Aprilia. Ada juga Mbak Yati Rantu Dejo, ada Bunda Farha. Ada Bunda, ya, Bunda Yanti, ada Mbak Ima, dua-duanya, Mbak Santi Salala, ada Mama Eli Agustin. Jadi, tabayan yang tadi lagu tak tunggu.
0: Yeah.
2: Dan ini siapa yang tari?
0: Nopo?
2: Yang koplo ya yang tari ya?
0: Nge.
2: Nge, matur siwun yang tari, sehat selalu. Bahagia selalu bersama keluarga.
0: Nge, matur siwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning.
3: Campur sari, koplo gendeng, kota FM.
0: Yes.
3: Yoiki. Okay. Yoiki. Yo. Assalamualaikum Neng Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kerong.
0: Salam kerong.
3: Kerong.
0: Beres ya, beres ya. Beda beres.
3: Abis lo ketela.
0: Bo-abo.
3: Tak kempes-kempes. Maaf ya, yang orang Madura.
0: Loh, Bu Yati nih kelo.
3: Lagi.
0: Nggih. Itu kan belajar no, dewe nggih.
3: Lagi.
0: Belajar.
3: Terus pun di Parwato.
0: Alhamdulillah, saya sehat. Jenengan? Nggih.
3: Saya ini kangen lo anu ning kerong ta orang Madura kan kerong.
0: Nggih, bener. Kerong itu kangen. Salam kerong. Apa kane?
3: Anu ning dalem nyuwun tembang niki ning napa kawin kontrak ning.
0: Kawin kontrak. Walah, iya.
3: Wonten nggih ning?
0: Wonten.
3: Oh, nggih. Anu apa badhe atur salam nggih ning.
0: Monggo.
3: Nggih, salame. Halo?
0: Lu nggih monggo. Tak enteni.
3: Lah nggih, kula lho kok mboten-mboten sumanten.
0: Lho, lah saya akan terdiam biar njenengan bersuara, ngono lho.
3: Nggih. Nggih, ingkang nembe mandhap wau nggih Bunda Sutira Sugeng Dalu. Terus anu ingkang pertama wong sinten ning?
0: Pertama Cak Ma'ruf.
3: Oh, Cak Ma'ruf. Ansa dan tahu napa tahu?
0: Nggih tahu crispy.
3: Oh, kula wis tangi tahu tek. Tahu tek niku Cak Gianto. Nggih, Cak Gianto.
0: Sampun senengane Pak Gianto niku.
3: Nggih, Cak Gianto niku mau ten acara sinten Mbak Rani wau tak ten kriyan terus e. Ten warung.
0: Lho, kok duki kriyan iki? Lho, niki lho di kula dipameri camilan niki lho. Lho. Apa iki? Oh, pangsit. Pangsit. Lho niki, oh iki ya nyelip tok nang gone weteng. Nek kemilan ngene iki. Lho, wonten
3: Mbak Rani terus ten warung krian niku. Kok pecel nopo-nopo niku.
0: Ayo, tekan omah camilan. Masyaallah.
3: Mbok kula diparingi nopo Cak Gianto.
0: Lah niki, dikirimi gambar ta, Bu? Cak Le kula nggih di paringi gambar.
3: Lagi gambar mawon. Nggih. Kula lagi ngaset nggih. Terus napa niki anu apa narti nggih celak kali niki nggih Cak Gianto nggih daleme.
0: Nggih.
3: Ten bangkingan nggih.
0: Mm-hmm.
3: Nggih, terus niki Cak Boneng, Cak Edo, terus pun di pawartosipun niki kok anu mboten nate niki.
0: Cak Edo. Tasik nenggo niki wit gayam. Nggih.
3: Lah nggih gayame napa ditenggo mawon.
0: Gayame kene Bu Farha.
3: Lah nggih gayame ten Bu Farha nggih Bunda Farha. Salam kangen nggih. Niki gayame niki.
0: Gayame Bunda Farha iki subur ngono lho. Wah, terus ana ono Cak Edo nang kono.
3: Lah niki nggih Cak Rudi nggih ten Medunten nggih Cak Rudi.
0: Niki Mas Adam.
3: Oh Mas Adam, Mas Adam, Mas Adam.
0: Dalam-dalam.
3: Nggih cari jal. Cari jal mugi niki ingkang diparingi jodoh ingkang soleha nggih.
0: Amin. Amino cari jal amino. Aja takon ae jangan lupa makan ae yo.
3: Lah nggih.
0: Jaga kesehatan
3: campun,
0: Bunda lagi.
3: Heeh. Sampun-sampun dahar.
0: Iya, wis embo-embo bareng.
3: Iki kali niki Cak Satrio kali Cak Kasian nggih, Cak Wahid, terus ning Ela. Kali niki Cak Totok glodak nggih.
0: Nggih. Oh, makanya ini kemana gelodakan aja ini.
3: Lagi gelodakan. Oh, nggih Mbak Ima yang kan wonten wiyang dos pun di bawah ratu simen kok.
0: Oh, nggih. Sibuk.
3: Wonten nate niku. Mugi-mugi sehat nggih.
0: Amin. Nggih sibuk.
3: Terus kadang niku napa?
0: Sibuk menawi ngendikane Pak Rusdi sidik-sidik bubuk, sibuk.
3: Oh, sidik-sidik bubuk nggih terus niku, enggak cageran niku lho ning napa vertigo.
0: Oh, ngaten. Oh, nggih galdangan nggih.
3: Nggih, mugi-mugi sehat nggih. Terus
0: Mang Ujang, Mang Ujang niki salam.
3: Oh, nggih, Mang Ujang Sudeng Dalu. Terus niki male niki sing ten Pak Jono Tamrin nggih. Nggih, sedaya kemawon nggih ning Pandemen Camur Sari. Sugeng Dalu, Sugeng anapa?
0: Midang Atakan.
3: Nggih. Kagem ning tari mugi-mugi ning tari sekeluarga sehat nggih.
0: Amin.
3: Mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kata
0: amin, ya Allah. Amin ya Allah, sami-sami.
3: Tindak dateng Mekah Madinah.
0: Amin ya Allah.
3: Nggih, amin. Nggih, mangke menawi kondur atus-atus ngene.
0: Matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ya di Abrul Azra. Caning radionya tipis dulu radionya.
4: Aku ikin dok tambah.
0: Lo lah yo tapi karunya ter radio.
4: Radio tonggo.
0: Oh yo tipis sih pokok Suaranya feedback mas.
4: Sudah.
0: Ya, dengarkan lewat HP aja suaranya, ya. Oke, Cak Agung. Putus-putus suarane.
4: Iki golek sinyal.
0: Nggih, monggo geser. Yo.
4: Sudah.
0: Cak Agung?
4: Nggih.
0: Nggih. Cak Ning?
4: Campur sari koplo gendeng yo iki yo iki.
0: Kota FM yo iki yo iki. Nggih. Oke, monggo. Tembangin apa? Cagung, tembangin apa?
4: Lali janjine.
0: Lali janjine, nggih. Monggo. Salam kagem.
4: Cak JP, Cak Gianto, Bunda Farhan, Cece Aini. Pun sedaya mawon. Salam seduluran, salawasi.
0: Angge.
4: Pun.
0: Sampun.
4: Pun.
0: Angge. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angge. Cagung BP Kali Santri sudah hadir. Angge. Sinten male. Cak Ning.
5: Cak Ning. Halo.
0: Angge monggo apa Cak Ning.
5: Suarane
0: cuwil. Masya Allah, suara kebauan tadi kayak gini jari cilik.
5: Oh iya sih.
0: Udah meleset tak apa?
5: Wadan.
0: Oh oke. Okay. Jenengan malah sing suarane kayak mendelep mana?
5: Oh, wangi cilik.
0: Nge, cuwilik anjane apa wangi. Nge, Pak.
5: Kaning campur sari kopulo ke FM.
0: Nge.
5: Yaiku. Yaiki, yaiku.
0: Gih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gih apa?
5: Sehat gih?
0: Alhamdulillah saya sehat. Jenengan gih sehat gih pak?
5: Iya. Kami-kami sehat.
0: Niki lho pak Gianto. Oh, apa bah jalannya?
5: Gih, ubra-ubra. Kajen.
0: Gih, pak.
5: Entari.
0: Nggih, monggo.
5: Salam nggih niku.
0: Sinten? Waalaikumsalam. Lah niku sampun minggah.
5: Oh, lah
0: nggih.
5: Kan disalami Wanardi.
0: Oh, alah nggih. Nggih, monggo tembangin napa?
5: Kloso Pandan.
0: Nggih, Kloso Pandan.
5: Kloso Pandan.
0: Nggih, niki Mang Ujang salam.
5: Walah nggih, mantep tuan Mang Ujang. Sing selamat malam. Bukan dalu, kopo kafe sampai.
0: Bukan saya kopo, Pak.
5: Nggih, salam Mbak Ika. Mbak Ima, Song. Dalu, Mbak Warha, Bunda Selamat. Nayan, dalu. Abu Kedang. Hari, Bu. Mele-mele, jangan, Bu. Jobra-ubra.
0: Oh alah, ya meleket mau bang, telas cemilan saumbruk.
5: Masya Allah, kita nak leren nih, giling terus.
0: Giling terus, alhamdulillah.
5: Renok, pegelen.
0: Masa-masa pertumbuhan.
5: Iya, pertumbuhan sakono kene.
0: Ajeng.
5: Nggih, ngalami ngene balas. Mas Edo, Mas Sugeng Bali. Nah, Wulan, Mas Wandi, Jabone, Sugeng Dalu. Bu Yanti, nggih, Sugeng Dalu, Bu. Kali Mbak Prelia, Mbak Aini, Gisen, Sugeng Dalu. Alika Solikin, Mas Santi Tiang, ini sampun neng.
0: Nggih.
5: Yes, tua yang mawon,
0: paling
5: sehat.
0: Amin.
5: Sakit, melepet. Masa FM, jangan campur saya.
0: Nggih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Narti sampun hadir. Matur nuwun dulur, mangke dilanjut malih nggih. Monggo, langsung mawon.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Loh, katanya nangdi?
4: Budal dangdutan lah.
2: Nang kota FM, dangdute Surabaya.
5: Hece musik,
6: Marsha Zul,
5: Niken Salim.
6: Halo.

0: teman-teman sana dengan campur sari kabel dengan kata FM. Ya iki. Masya Allah, ya. Sehat-sehat saja, ya. Cak Ning.
1: Cak Ning, campur sari kabel gendeng. Ya iki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak De.
1: Nggih,
0: Pak De ngoten lho Pak De, suaranya jelas terang. Lah ngene lak penak to. Nggih, telepon nganggo nomor iki lak penak to, biasane piye. Nggih, Pak De sehat nggih?
1: Jelas nggih, alhamdulillah sehat. Keluarga pendengar Dor Bundi.
0: Nggih, alhamdulillah sehat, Pak De.
1: Alhamdulillah.
0: Monggo Pak De. Nggih, ngersakaken tembang napa?
1: Nggih, perahu layar ning tari.
0: Perahu layar nggih. Monggo, salam kagem.
1: Salam kagem penjenengan sekeluarga. Berikut kru seluruh Kota FM khususnya di program Caning dan Bersari Kumpul Gending. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat panjang umur.
0: Amin.
1: Rezeki ingkang halal barokah.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun kelak akhirat.
0: Apa arti salam?
1: Oh ini apa arti madu sumun. Semoga sehat selalu nih sekeluarga Pak Nardi. Ikut damel cici ini Mbak Eka. Tak kasihan, tak selamat, Satrio, Kak Ali, Bunda Wulan, Bunda Mami, Bunda Faris, Bunda Sucira, Bunda Perha, Bunda Serintil, Bang Ucok, Kak Gibi, Kak Sur, Kak Fendi. Yeh, Niki kemauan.
0: Yeh, Pak De. Yeh, Cak Rizal, salam.
1: Oh, Abang Rizal. Pertama, yeh, ngupeng.
0: Yeh.
1: Yeh.
0: Sampun?
1: Yeh, kali Niki ketinggalan Cak Hidam, yeh. Cak Adam atau Cak Adam ya?
0: Cak Adam.
1: Oh, Cak Adam. Ini kita mau laturakan di depan penyenangan selamat bertugas ning tari. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak De Antok Krian sudah hadir. Oke, lanjut Cinten. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk.
2: Koplok gendeng
0: campur sari koplok
2: campur sari Kota FM
0: campur sari koplok gendeng sik balik Cak Ning campur sari
2: koplok gendeng Kota FM
0: ngono lho.
2: Yoiki.
0: Yoiki. Nggih, Cak Heru.
2: Pripun kabaripun?
0: Iya, alhamdulillah sae. Cak Heru sehat.
2: Alhamdulillah. Seger waras kuat selamat.
0: Alhamdulillah. Nggih. Monggo, lu jare Mbak Ika opo Mas Heru jarene?
2: Mbak.
0: Nggih, monggo
2: tembangin. Pencite pun panen nah.
0: Pencite wis panen ta Mbak Ika? Sentak isane. Wis dadi pelem saiki. Nggih, monggo tembangin apa Mas Heru?
2: Alun-alun Nganjuk.
0: Alun-alun Nganjuk. Oke, monggo salam.
2: Salame sing mantun mandhep niku sinten Mbak Tari?
0: Pak De Anto.
2: Oh, nggih sugeng dalu salam tetep pangan Pak De Anto. Mbak Rahma, Bunda Fatona, Pak Popisang, Bunda Farha, Mbak Ika, Mbak Ima, Duoyo Maon buat fan kota tanpa terkecuali.
0: Sampun, matur nuwun nggih Cak Heru.
2: Yes.
0: Yeah. Sawi nih toh. Tinta ini kancane gitu. Gih cairu, matur nuwun gih.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, radione gak di off no iki po. Gak di pites, gak di bingung antara mendengarkan radio dan mendengarkan HP, nggih. Dadi ngenteni suwi ngono nggih. Kancane salah pengen on air iki, kancane liyane. Cak Ning. Cak Ning.
3: Sari campur sari koplo gending. Kota FM, yeah.
0: Gih Om, sehat Om.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gih.
3: Pripun bawar tau.
0: Alhamdulillah, kula nggih sae. Matur nuwun.
3: Pinten ulan mboten panggih.
0: Mboten pinten taun to?
3: Taun demi ulan. Dinten demi
0: nggih Om. Monggo ngersakaken tembang napa?
3: Bah, jan pokoke jane kangen rom kapan anu lah. Nyetak rokok terus lali akhirnya terus ngantuk.
0: Oh, ngaten nggih.
3: Anu ya, wis keteranan terus meneng walaupun kaya anapa keburu ngantuk kan gimana bangunnya saya mbak
0: nge om
3: belasok datar gulungnya mabul dan belas mbakan nano nge sekarang dia ada rencang-rencang
0: nge om
3: dan ngantin ini jadi streaming nge HP ini tasik rame tasik jaring pengaturan tadi.
0: Oke. Oke, Om.
3: Salam pun ngatur datang studio dulu lo tak FM. Salam adem ayam plus tentera.
0: Oke, amin.
3: Kagem Mbak Tari suka menindakan pakarian.
0: Oke, matur nuwun.
3: Dengan negara hayun lan sukses selalu.
0: Amin, oke, Om.
3: Menawi anu rencang-rencang dipun paringi anu toh Mbak. Dari
0: napa?
3: Dari simpang lima ninggal janji.
0: Simpang lima ninggal janji.
3: Kagem rencang-rencang sedaya kula nggih.
0: Inggih.
3: Sing penting donga-donga ingkang sae.
0: Nggih.
3: Inggih.
0: Nggih, Om.
3: Matur nembah nuwun.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum sugeng dalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Damin saking Nganjo sampun pinarak. Matur nuwun. Cak Wayu wongker-wongker rapu siap nyanding Cak Ning ya iki ya iki beguru. Nggih, Bunda Julaika waalaikumsalam. Kedengan hadir Cak Ning ya iki. Salam sehat sedoyo nggih. Amin. Matur nuwun. Mbak Ika Cak Ning ya iki ya iki klo. Mbak Ayu Tari menyala kuningku. Sehat selalu rezeki berlimpah. Amin. Mbak Ika juga nggih. Aha, Cak Zainal Mbak Tari mantas sambil tiduran di atas kapal keruk. Kalau salah ngeruk duit iki apa ya? Karo ngitung, Mbak. Dihitung apa gak iki, Pak? Lanjut, Cak Samselati Perigen, Kakek Bunda Lili Ferliando. Ning Rara Bu Eli Agustin, Cak Miskan Kebraun, Cak Selin Deloser Bestia di Aprilia menganti. Maturan ning Tari, yo yo, okay, alright. Lanjut Mas Adam, suara ning Tari gemblegar pol. Ayo ngono jarene mau suarane gak krungu liri jarene. Kayak ngene lerek masyaallah. Nggih Mas Adam matur nuwun. Lanjut Pak Gianto. Bah ya iya sih mau ya wis ya. Barika Herlina Cak Ning salam kagem Bu Yati Randu Tejo juga fans Cak Ning pelanggan setia tokoku tercayang. Pak Wisnu Eswantoro juga Koko Daniel. Nggih, matur nuwun. Male sinten iki? Cak Miskan Kebraon. Waalaikumsalam. Salam Pak Jono Tamrin. Cak Samsulati, Cak Sir Menganti, Cak Mun Servis, Pak Gianto Rembo, Mbak Putri Danti Pedastira. Nggih, matur nuwun. Mbak Putri Danti Prigen, salam Pak Gianto Rembo, Cak Rizal Pratama, Abah Toibie, Pak Wiyoto, Cak Wahyu Supriyati, Cak Wahid Penjaringan Rongkot. Matur nuwun Mbak Putri. Nggih, Cak Yoko Sini Pertegal. Cak Rudi Madura hadir-hadir. Ning Tari semangat-semangat nggih, matur nuwun. Lanjut malih Pak Sugeng. Waalaikumsalam Sugeng Dalu. Salam rayu nggih kayak klending kuning ya. Heeh, klending kuning iki ana nggone iki lho apa? Cerita rakyat Andi-andi Lumut nggih. Heeh, klending kuning iki lak yo asline kan Dewi Sekartaji to atau Dewi Galuh Candra Kirana. Dadi iki seorang putri nggih. Asline kan seorang putri teko kerajaan Kediri. Tapi apa iki menyamar ngono iku lho nggih. Dadi nyamar dadi gadis desa sing sederhana, terus dadi anak angkate nang ngene pokoke sebuah keluarga sing apa iki duwe saudara angkat ya, klething-klething lho klething abang, kaya klething biru, ijo lan liyane ya. Masih gak seneng karo klething kuning. Ya kan? Soalnya kan klething kuning iki arek iku ayu, apian gitu. Rendah hati, terus tabah, masa dibuli, ora jaman saiki istilah dibuli ya, nah, perundungan ya. Harus arek ya jujur, terus apa iki berprinsip, ngoten ya. Ya, kayak cerita apa kae? saya tahu cari sel, kalau cerita cari sel masuk ya. Cak Ning sudah.
4: Bursari, kau perlu gending.
0: Lala, cak Endele.
4: Kota Efeng.
0: Iya.
4: Iki lo ya iki, iki lo. Iki lo ya, iki lo. Wilujeng neng.
0: Iya, pangestunipun jenengan pripun sehat?
4: Alhamdulillah neng.
0: Nggih. Alhamdulillah nggih iso bergabung. Nggih monggo. Tembangin apa cari sel? Apa kok guyu? Hah? Kenapa?
4: Ibu bapak nih.
0: Walah, lagu kebangsaan ya.
4: Nggih.
0: Yo, oke. Okay. Yo, salam.
4: Salam sama Mbak Ella, Mbak Ika.
0: Yo.
4: Jaini.
0: Aditya salam.
4: Aditya, damakan ta.
0: Wes entek 5 piring.
4: Pak Putri Rike, Mbak Widya. Mbak Rika Irina.
0: Yuk.
4: Terus sinten niku? Cak Yanto, Pak Adrianto, Pak Bukedang. Terus Sairu, terus Cak Edo, terus Cak Agung. Dulu gimana neng?
0: Yeah, matur nuwun.
4: Salam seduluran, jangan lupa makan, jaga kesehatan.
0: Yeah, alright.
4: Sama neng Tari, pulangnya hati-hati lo neng.
0: Yeah, matur nuwun.
4: Lo dengan neng, kata rezeki neng.
0: Amin, sami-sami. Sampun.
4: Sugeng Dalu, matur suwun.
0: Monggo. Cak Rizal, kupeng ya. Bunda Waris, matur nuwun ya. Waduh, bunda ya. Monggo mangke dilanjut malih ya.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Hari Bubur Sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Walau-walau kau masih Cikon FM dari Nia Surabaya, matur sangat kasih pinar wonten pesan WhatsApp ya. Niki sampun Mbak Risma Suciati, Cak Ning, waalaikumsalam. Salam sedaya kemawon nggih. Sugeng dalu Mbak Terima ki tambah macan. Mbak Rika BG, akhir November aku bisa datang neng tari sama singer dangdut idola aku Cici Rani. Mau dibayar nak kado apa? Bareng gue amplop uang. Wih, sampean datang aja, enggak bawa apa-apa, enggak apa-apa ya, sudah senang. Nggih, Cak Mol, Simo, Sugeng dalu, Pak Sugeng. Denpasar ya, nyawiji matur nuwun. Lanjut sinten iki, iki sampun wonten Facebook nggih, sekedap Bang Billy nyimak sambil lo masalah pohon gedek rek kopi karo teh gitu, cocok ya. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam, matur cantik hadir medanya, iyo semangat bertugas Mbak, iyo salam sehat selalu, amin. Lanjut Cak Ning, terputus. Wonten beli satu ketut, Sugeng dalu, Kak Tari, cantik jelita, Ganyar Bali hadir. Terima kasih, beli. Mbak Tumi Virgo, warga Mabarwono, Giri Medan, hadir. Caning.
1: Campur Sari, Koplo Gending, Kota FM. Yoiki,
0: iya.
1: Mbak Tari.
0: Iya, Mbak Ella.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Tari sehat nggih,
0: Mbak? Alhamdulillah, pangestunipun sehat. Mbak Ella sehat yo.
1: Alhamdulillah, ini udah bangun tidur.
0: Lo, penak erek. Biasanya bangun tidur ku lapar. Iya, Mbak.
1: Iya, nyemil-nyemil nah, gitu biar tambah
0: ngelir keluwen soalnya. Tidak bisa tidur nyenyak ya. Nggih.
1: Iya, betul.
0: Nggih, Mbak Ela monggo tembangin apa?
1: Tembangin apa niki nggih kira-kira niki?
0: Kira-kira
1: Cinto Dimato, Mbak.
0: Cinto Dimato, nggih. Monggo salam.
1: Salamnya buat ke semuanya aja Mbak Tari.
0: Nggih.
1: Dan Mbak Tari sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ella. Ya, matur nuwun. Oke, apa iki Cak Rizal karo Pak Sugeng. Salam ya. Oh, wis telat ya. Wong wis mudhun. Lanjut nonton Facebook ya. Cak Sutartong, waalaikumsalam Mbak Tari. Warga Sawo tetap hadir. Salam seluruhan mawon nggih. Waalaikumsalam Awakori, Medan semua hadir, Rambakung ya hadir, waalaikumsalam, hadir bareng GBB, sudah di tag ya, salami. Pak Lik Suwarto, Sugeng dalu neng tari salam sedaya kemauan kami dengan tangan Kota FMG, matur nuwun Pak Lik Suwarto. Lajeng Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam, bakal gabung, salam hangat sedaya konco-konco Kota FM, matur nuwun. Pak Artono, waalaikumsalam, Pak Demangan Jakarta terhadir, salam sehat sedaya, beli Ida Bagus tuh, panggil Pak Seruan. Bagi... Oh nggih hadir Bang Soca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarnegara Jawa Tengah nyawiji. Monggo pinara. Cak Eru Cokro, Cak Ning, Dupa hadir. Salam spesial beli Ida Bagus bersama Hani Switinya, juga Mbak Putri Widayanti dan Cak Aditya, juga Pak Sugeng, Pak Su dan Pasar, oke. Okay? Bapak Ram Lili, waalaikumsalam. DJ Tari selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat. Ceria-ceria selalu bersama pendengar setia Kota FM Surabaya yang terbaik. Makasih ya Pak Ci, Pak Ci Ram Lili. Cak Sukip, tau deh, yel pijas mistari, omongan gedung pengadir, mantan Cak Ning. Salam sedaya kemohon Pak Basuki, Opa Rusdi, Cak Kasunanan, juga Mbak Serindol, Cak Kasunanan. Mbak Silvana Imaniar, segental, menyapa Tante Herlina, Ning Ella, Mas Aditya, juga Bu Farha, Bu Gati, mana ya, tangga kula, Bu Guru Tari, senansa diperlancar rezeki ini pun, amin. Lanjut malih niki sampun Adik Permadani Nimas Widanegar Prigen Pasuruan Genzi ya. Salam Om Aditya, Nenek Farha, Kakek Pendi Sawahan, Pak Pupisang, Om Abdul Mukim, Budi Lili Overliando. Iki alright, makasih Kakak tercantik sami-sami. Halo Bang Unang Boy, selamat malam Cak Ning dari Tanjung Priok Jakarta melu hadir. Ning Tari salam dulur-dulur FKS. Semoga sehat, ada rezeki yang barokah. Ning Tari matur nuwun, sehat selalu, amin. Makasih ya Bang Unang, lama gak muncul ini ya. Waalaikumsalam Bunda Lili Sentong Margo Mulyo, hadir. Sampun titik salamnya nggih, matur nuwun. Lanjut, Cak Monggo Prasetyo. Terus manis apa ini? Berita kembaran Tamora Medan City. Mbak Tari, salam sehat, selamat tugas, matur nuwun. Cak Puji Breeders, oke. Okay. Cak Bobo, Mbak Tari ini sugeng malam Jumat. Yeah. Pak Widarmoko, Waalaikumsalam. Riau, tembilan hadir, sugeng talu, salam Stefan, Kota FM. Mbak Tari, sehat selalu, and terima kasih. Sami-sami. Sinten malih, sampun, saya ya, tak ingat ya. Mbak Mbak ono sing ketinggalan, ya. saya niki sampun, niki sampun. Facebook malih nggih. Matur nuwun lho jempol-jempolnya. Sampun binara. Mhm. Sugeng dalu oh, Cak Diti yang mau ya salam pers. Mana ya. Sampun. Sampun sedaya nggih. Alhamdulillah. Oh iki Cak Anto hadir. Terus apa maneh? Sinten malih? Niki sampun. Mhm. Sudah semuanya. Alhamdulillah. Lho Cak Sutartang lah wis lagi mau ya. Ada, mes, nggih sampun. Oke, sampun sedaya. Oke. Oh, Pak Danto sampun mau nggih. Cak Nurkholis sugeng dalu Mojokerto hadir. Salam sedaya mon nggih. Matur nuwun. Sampun sedaya. Matur nuwun. Langsung mawon. Oh, Mas Misbah ketinggalan. Untung wis muncul ke canggih ya. Welcome salam Purbalingga hadir. Nggih, matur nuwun Mas Misbah. Monggo langsung mon ibu lan bapak.

0: alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Dulur, matur nuwun sanget. Ingkang sampun pinarak wit mau nggih jam 09.00. Nggih, dan penak tenan, penak-penak to. Lah iya, nggih jangan lewatkan ya. Sak peninten jam 09.00 atau jam 11.00. Matur nuwun sanget ingkang sampun pinarak ing caning edisi dalu niki. Nggih, pamunten, mbok pilih nang klentak-klentuk latur salah-salah kata, lagu-lagu yang direkes sering terputar, monggo minjing sakat rekes malam. Kok sementing dulur-dulur tetap jaga kesehatan, jaga stabilitas ya. Lan jaga kondisi, jaga situasi, sanasi nggih. Lan tetap pantau 88,1 Kota FM dan dunia Surabaya. Kelataran intias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lho, Rek.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kok

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Wis isu rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
1: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama Kop.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan

0: Keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
1: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman Facebook Kota FM Surabaya.

0: hari bubur sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Ocelali Re, follow TikTok Kota FM 881.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: sore.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wis isuk rek. Wae resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
5: Apa ae sih? Isuk-isuk rame ae.
4: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
5: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
4: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
5: Mbak, ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
4: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
5: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
4: Wah, iya suun, Mbak.
6: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.